0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'ada Tundarain.
4: Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami BSL B3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Juhan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah. Para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran nafas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asamnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri
8: Rifaril. Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare Indah Purnamasari menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
11: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anugusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek, stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna, stasiun Palur total 533.000 pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
16: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
17: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
18: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
19: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Achraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
18: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
19: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi tendang langsung. Lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
18: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

di formasi pukul lewat 34 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi paling baik untuk Anda yang saat ini sedang berada di pusat-pusat pasar tradisional di kawasan pusat pasar Impres, kemudian juga pusat pasar Kota Losmawe, pusat pasar Cunda, di kawasan pusat pasar daerah Losukun, Gedung Puntut, Bayu, dan juga sampai ke arah Pantan Labu ya. Dan juga di kawasan 93,5 MHz ya, di Langsa dan sekitarnya. Baik, pendengar, kita masih terus hadirkan informasi. Tim gabungan ini resmi menghentikan operasi pencarian Muhammad Ilham, pendengar, remaja asal Gampung Menasah Raya, Kecamatan Losukun, yang berusia 17 tahun, yang dilaporkan hilang di kawasan wisata air terjun Tujuh Bidadari, Kecamatan Gerdung Pase, Aceh Utara. Ya, jadi meski operasi resmi ditutup, pemantauan terhadap kemungkinan ditemukan korban tetap dilakukan. Sementara itu, Komandan Satuan Tugas SAR Aceh Utara ini mengatakan kalau penghentian operasi dilakukan setelah pencarian berlangsung sesuai dengan prosedur operasi standar atau SOP yang berlaku. Jadi pencarian sudah dilakukan sesuai SOP dan keluarga juga telah memahami keputusan tersebut. Dan pastinya pendengar, meski operasi resmi dihentikan, tim SAR tetap akan melakukan pemantauan. Kemudian apabila masyarakat menemukan keberadaan korban baik dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia, tim SAR juga akan segera melakukan evakuasi. Dan dihimbau juga kepada masyarakat yang berencana melakukan pendakian maupun berwisata ke kawasan alam agar lebih memperhatikan aspek keselamatan ya, dengan menyiapkan perlengkapan yang memadai sebelum berangkat. Nah, sebelumnya pendengar, Muhammad Iqbal dilaporkan hilang sejak Sabtu 26 Juni 2026 saat menuju kawasan wisata air terjun Tujuh Bidadari bersama rekannya Muhammad Zudi, 19 tahun. Dan keduanya merupakan santri dari dayah yang berbeda di Kabupaten Aceh Utara ya. Baik, di kesempatan pagi hari ini juga kita hadirkan di mana berbagai informasi masih terus kami gulirkan untuk menemani Anda. Lantas seperti apa kondisi cuaca di kawasan Kota Losmawe dan sekitarnya? Pastinya nanti kita akan hadirkan bersama BMKG Maliku Saleh. Baik, pendengar, Komisi 8 DPR RI memperkirakan biaya haji tahun 2027 berpotensi mengalami kenaikan ya, akibat meningkatnya berbagai komponen biaya di Indonesia, termasuk di Arab Saudi. Jadi pemerintah diminta segera mengantisipasi kondisi tersebut melalui evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan efisiensi perlu dilakukan ya, tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diterima jemaah. Selain persoalan biaya, keterbatasan kapasitas kawasan Mina juga menjadi tantangan pendengar yang memerlukan solusi jangka panjang. Dan skema tanazul dinilai dapat membantu mengurangi kepadatan, tetapi pelaksanaannya harus dihitung secara matang. Menteri Haji dan Umrah juga meminta evaluasi penyelenggaraan haji dilakukan secara terbuka sebagai dasar perbaikan layanan. Ya, jadi evaluasi tersebut harus mencakup seluruh aspek pendengar, termasuk pelayanan kesehatan jemaah. Dan dengan perencanaan yang lebih matang, penyelenggaraan haji di masa mendatang ini diharapkan semakin efisien, kemudian juga aman dan berkualitas. Dan kenaikan sejumlah komponen biaya baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi ini dapat berdampak pada biaya haji tahun depan mendengar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang saat membuka Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026.
Kementerian Haji dan Umrah di Asrama Haji Pondok Gede pada Sabtu kemarin ya, di 4 Juli 2026. Dan Komisi 8 DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah ini akan membahas bagaimana dan berbagai skema agar potensi kenaikan biaya haji tidak terlalu membebani jemaah. Karena menurutnya pemerintah perlu mengevaluasi kembali ya seluruh komponen biaya penyelenggaraan haji dan mencari ruang efisiensi yang memungkinkan dilakukan. Marwan menilai tidak semua komponen biaya haji dapat ditekan dengan mudah. Salah satunya yaitu biaya penerbangan yang sangat bergantung pada ketentuan maskapai. Di sisi lain, pendengar, komponen layanan akomodasi juga perlu dievaluasi agar lebih efisien, tetapi tetap tidak mengurangi, maksud kami, kualitas pelayanan kepada jemaah. Ya. Dan pembahasan mengenai biaya haji juga perlu dilakukan secara cermat sejak awal agar pemerintah memiliki waktu cukup ya untuk menyiapkan kebijakan yang tepat. Selain soal biaya, Marwan juga menyoroti persoalan kapasitas kawasan Mina yang masih menjadi tantangan setiap tahun. Dan keterbatasan kapasitas di Mina ini membutuhkan solusi jangka panjang. Salah satu skema yang sudah dilakukan adalah tanazul bagi sebagian jemaah untuk mengurangi kepadatan. Namun, ia menilai pemerintah tetap perlu menghitung secara lebih matang kapasitas pelaksanaan tanazul agar dapat dikelola secara optimal pada musim haji berikutnya. Nah, sebelumnya pendengar, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf juga meminta Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 menjadi forum yang terbuka untuk mengidentifikasikan kekurangan dalam pelaksanaan haji. Karena menurut Irfan, evaluasi tersebut penting sebagai dasar perbaikan pelayanan haji pada tahun-tahun mendatang. Dan kekurangan dalam penyelenggaraan haji perlu disampaikan secara terbuka, pendengar, bukan untuk mencari pihak yang disalahkan, melainkan untuk memperbaiki kualitas layanan. Dengan evaluasi menyeluruh, penyelenggaraan haji mendatang diharapkannya dapat berlangsung lebih siap dan optimal. Salah satu aspek yang masih menjadi perhatian serius adalah layanan kesehatan jemaah. Angka kematian jemaah haji tahun ini memang berhasil ditekan berdengar sekitar 25% dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Akan tetapi jumlah tersebut dinilai masih tinggi sehingga perlu terus menjadi bahan evaluasi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain,

0: bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Satu Aerolog Sway. Baik, pendengar, seperti biasa kita akan segera menghadirkan informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Maliku Saleh.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon pendengar sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh, ada Karendra Moe. Assalamualaikum Karendra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Ya, pagi. Baik, silakan Karendra untuk update informasi cuaca pagi hingga siang nanti.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Terus Satu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cukup baik ya, hanya cerah berawan saja. Ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Lok Semawi, Kota Lok Sukon, Idirayek, hingga Kota Langsa. Cuaca cukup kondusif dan cukup baik untuk memulai aktivitas. Kemudian nanti siang, cuaca akan sedikit panas dengan suhu antara 30 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kecepatan angin cukup normal hari ini, akan berkisar di 5 hingga 18 km per jam dari pagi hingga menjelang sore nanti. Dan nanti sore, cuaca akan mulai berawan dan akan berpeluang hujan ringan lokal sesekali, namun akan dominan berawan saja.
0: Oke, baik. Ada himbauan kah untuk para pendengar? Silakan, Kanda.
2: Ya, baik. Untuk informasi tambahan dulu, untuk tinggi gelombang wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,5 hingga hingga 1 meter. Jadi, himbauannya untuk teman-teman nelayan, mengingat gelombang maksimumnya masih 1 meter, khususnya untuk di atas 20 km lepas pantai, harap lebih hati-hati untuk teman-teman nelayan yang menggunakan kapal-kapal kecil yang memang wilayah tangkapan ikannya di atas 20 km lepas pantai, selalu membawa perlengkapan keselamatan dan alat komunikasi yang baik, dan jangan memaksakan diri memang jika di tempat tangkapan ikannya gelombang sudah mulai naik atau meninggi, bisa kembali ke wilayah pesisir pantai yang lebih aman atau bisa di bawah 20 km lepas pantai.
0: Oke, baik. Terima kasih Karendra untuk informasinya dan semoga tetap terjaga kesehatan. Salam buat teman-teman di sana semua ya Karendra. Baik, ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itu dia bersama Karendra Moe, forecaster dari BMKG Maliku Saleh, yang sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca bahwasannya cuaca hari ini cukup kondusif pendengar dan bisa dipergunakan waktu sebaik mungkin ya. Mungkin saja yang akan melakukan aktivitas di luar rumah. Nantikan kembali nanti di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian.

sudah Anda dengarkan tadi bersama BMKG Melik Salam ya. Oke, baik. Kira-kira hari ini harus memenuhi undangan kemana? Kemudian juga persiapan apa yang harus Anda lakukan? Banyak pastinya, mulai dari pakaian ya. Kemudian juga menyiapkan kado untuk acara yang mungkin harus dipenuhi undangannya. Atau juga mungkin Anda terlupakan. Coba dicek kembali pesan-pesan ataupun juga email-email yang masuk, yang mungkin ada 1-2 undangan yang mungkin tidak terbaca oleh Anda. Jadi tidak ada salahnya ya, jangan sampai ada sebuah undangan yang tidak Anda penuhi, karena yang pastinya adalah sebuah kebahagiaan tersendiri kepada mereka yang bersedia ya mengundang Anda dalam sebuah acaranya. Dan itu adalah sebuah penghormatan yang luar biasa. Baik, pendengar, kami masih terus hadirkan informasi terkait dengan sempat dihentikannya armada KMP Aceh Hebat 2 ya, ledakan di Ruang Musin beberapa waktu lalu. Jadi dipastikan ya mulai hari ini KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi melayani lintasan penyeberangan Ulele Banda Aceh ke Balohan Sabang ya. Jadi kapal tersebut telah mengantongi persetujuan maksud kami untuk kembali melayani penumpang. Jadi berdasarkan jadwal yang diterbitkan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, KMP Aceh Hebat 2 akan melayani 3 trip dari Pelabuhan Ulele menuju Pelabuhan Balohan pada pukul 8 pagi nanti, pendengar, kemudian juga pukul 14 atau pukul 2 siang dan pukul 20 atau pukul 8 malam. Sementara dari Pelabuhan Balohan menuju Pelabuhan Ulele, kapal dijadwalkan berangkat pukul 11, kemudian pukul 17, dan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada hari Senin nanti, KMP Aceh Hebat kembali juga melayani pelayaran dari Ulele pada pukul 11, pukul 17, sedangkan dari Balohan pada pukul 8, pada pukul 14, dan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi kembalinya KMP Aceh Hebat ini membuat layanan penyeberangan lintasan Ulele ke Balohan kembali dilayani oleh 2 armada, yakni KMP Aceh Hebat 2 dan KMP BRR. Jadi kondisi ini, pendengar, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas angkut penumpang dan kendaraan sekaligus mengurangi kepadatan penyeberangan menuju maupun dari kota Sabang. Karena memang sebelumnya KMP Aceh Hebat 2 ini menghentikan operasional setelah mengalami insiden ledakan di ruang mesin saat bersandar di Pelabuhan Balohan Sabang. Insiden tersebut juga mengakibatkan sejumlah korban, termasuk 3 orang taruna meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Dengan kembalinya berlayar KMP Aceh Hebat 2, layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh diproyeksikan kembali normal, pendengar, dengan tingginya mobilitas masyarakat dan wisatawan pada musim liburan.

0: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua.

0: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas Tunanetra Lux Mawe sangat bersukacita kepada RRI karena telah berkenan menyiarkan Piala Dunia untuk tahun ini. Dengan adanya acara seperti itu, alhamdulillah kami dari kaum disabilitas netra bisa mendengarkan siaran bola tanpa kendala apapun. Karena kalau kita mendengarkan melalui televisi, tentu ini terkendala karena laporannya sangat terbatas. Jadi saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Lux Mawe secara khusus dan RRI pada umumnya karena telah berkenan memprogramkan nonton bola bareng bersama kaum disabilitas netra. Dan mudah-mudahan program ini bisa berlanjut secara berkesinambungan di Piala Dunia berikutnya. Sukses untuk RRI, mudah-mudahan RRI terus mengudara selama-lamanya. Sekali di udara, tetap di udara. Hidup RRI Lux Mawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar di manapun Anda berada, saya sudah kebersamaan saya untuk menemani Anda. Selain ini ada rekan Yunda Ari yang akan melanjutkan di perjalanan Lok Sumawe siang ini. Saya harus undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan. Selamat akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Loksmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hari ini 5 Juli 2026 pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Mengisi akhir pekan dengan hal-hal positif, dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa Anda isi di hari kerja. Jadi hari ini adalah pilihan untuk bersih-bersih atau juga untuk menghadiri. Ingat-ingat lagi, mana tahu ada undangan hari ini ya, untuk bisa datang jika memang tidak ada kegiatan atau juga halangan untuk berhadir. Kemudian membayangkan juga seandainya di sini ada bioskop ya. Tiba-tiba ngomongin bioskop, ada apa ini? Iya, pengen gitu. Kalau misalnya akhir pekan nonton di bioskop kan pasti jadi pilihan favorit ya. Cuman ya itu tadi, gara-gara lihat ini, ada untuk mengisi akhir pekan dengan nonton film di bioskop pastinya jadi salah satu pilihan hiburan yang banyak diminati oleh masyarakat. Karena ada tawaran untuk bisa menyaksikan video, visual dan audio yang lebih maksimal. Memang di rumah bisa, di handphone juga bisa. Tapi kalau bioskop ini menghadirkan suasana yang nyaman untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas selama satu minggu. Apalagi ini adalah libur panjang ya. Anak-anak sekolah juga masih belum aktif. Informasinya nanti aktif pada 13 Juli 2026. Jadi walaupun gak keluar kota, gak pulang kampung juga, cuma di rumah aja, tetap maksimalkan waktu bersama keluarga. Ada satu quotes of the day yang cantik sekali hari ini, ingin Nina bagikan juga untuk Anda. Bahwa ketika kita bisa hidup dengan lebih baik dan tenang, hiduplah sebahagia-bahagianya. Carilah apa yang membuat kita bisa happy, dan jangan lupa untuk menghargai setiap detik kebahagiaan kita. Jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Mulai sekarang utamakan diri sendiri. Bukan berarti tidak peduli dengan perasaan orang lain ya, tapi hati dan kebahagiaan diri sendiri itu prioritas utama.

Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kita beranjak ke program acara selanjutnya. Ternyata ini adalah hari Minggu, hari kita akan masuk dalam program anak-anak ya, sesaat lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita ke program dan lagu anak-anak nanti, ada sebuah reminder, pengingat terutama untuk Anda yang berusia hampir 40 tahun atau juga yang baru memasuki usia 40 tahun. Anda bisa mengurangi hal-hal dan memperbanyak hal-hal. Ada 10 hal. Yang pertama, mengurangi makan dan memperbanyak puasa. Saat sudah memasuki usia 40, Anda juga bisa mengurangi tidur dan memperbanyak bangun di malam hari di akhir sepertiga malam. Kurangi juga bicara-bicara yang tidak jelas, namun Anda bisa memperbaiki dan memperbanyak zikir. Hal keempat adalah mengurangi bermewah-mewah, namun memperbanyak sedekah. Hal yang kelima, kurangilah bergaul dan perbanyaklah muhasabah. Kurangilah mengeluh dan perbanyaklah berdoa. Hal ketujuh, mengurangi aktivitas dunia namun memperbanyak amalan untuk akhirat. Hal yang kedelapan, kurangilah meminta kepada manusia, justru perbanyaklah memberi. Hal yang kesembilan, kurangilah meminta pertolongan kepada manusia namun perbanyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kurang-kurangilah bergantung harap kepada manusia dan perbanyaklah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya di usia ke-40 tahun adalah momen untuk mengerem urusan dunia namun tancap gas untuk urusan akhirat. Tapi ada yang komentar juga terkait apa yang Yuna sampaikan ini. Dibilang gini, kalau misalnya udah aman kondisi ekonominya di usia 40, bisa lah ngerem untuk ngejar dunia, fokusnya ke akhirat. Tapi gimana dengan yang belum bisa? Ya, masih harus tetap bekerja, bayar kontrakan, bayar utang di warung-warung, bayar listrik dan lain-lain. Sambil juga tetap menunaikan akhirat, jadi enggak cuma benar bareng-bareng tapi juga bisa bangkit bareng-bareng gitu ya. Bismillah dan tetap semangat untuk kita semua yang saat ini sudah berumur 40 tahun. Jika pun belum, boleh ditambah lagi doanya, ya Allah, semoga sebelum 40 tahun aku sudah kaya raya, biar bisa fokus beribadah, bisa 1 tahun sekali umrah. Makanya apa yang Yuna sampaikan ini mungkin gak relate ya untuk Anda yang umurnya udah lebih dari 40 tahun, juga merupakan tulang punggung keluarga, anak pertama yang masih 5 tahun, anak keduanya masih balita ya, masih 2 tahun. Siang akan dijadikan malam, malam akan dijadikan siang agar anak-anak bisa tertidur dengan keadaan perut yang kenyang dan tidak khawatir akan hari-hari esok. Jadi umur 40 ini juga sering dikatakan bahwa umur momen emas, khususnya bagi laki-laki muslim di seluruh dunia untuk menentukan jalan selanjutnya. Mau apapun itu ya, kita di usia 40 itu sudah hampir 50% batas usia normal manusia pada umumnya. Jadi kalau bukan sekarang, menunggu kapan lagi? Karena hari ini, hari esok itu belum tentu ada yang tahu apa sih yang akan terjadi. Bisa aja Allah mencabut nikmat setelah kita mendengarkan hal ini, cabut nikmat hidupnya. Ya, semoga kita selalu beristiqamah sampai dengan kita tutup usia nanti.

10 menit lagi kita akan beralih ke program acara Idola Indonesia Layak Anak. Namun sebelumnya, bicara sampai akhir menutup mata, ada lagu yang di cover oleh Mahalini. Ini akan Nina hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe.

lagi Yuna dapat quotes of the day hari ini ya. Yuna gak mau dapat quotes-nya sendiri, tapi Yuna akan bagikan untuk Anda. Seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Lok Semawe, selamat menikmati hari Minggu yang tenang.

Dan sambil menemani santai Anda di pagi hari ini, ada satu pesan hangat untuk kita semua, untuk menjadi renungan bareng-bareng. Bahwa di hidup ini, carilah tangan yang selalu siap menyambut dan merangkul kita di saat kita sedang terjatuh. Carilah mata yang tetap fokus melihat kebaikan di dalam diri kita, bahkan di saat kita sedang merasa tidak sempurna. Dan yang paling penting, carilah hati yang selalu sedia menemani kita, justru di saat orang lain mulai menjauh. Dari ketiga poin ini, Yuna lebih senang kepada carilah mata yang tetap fokus melihat kebaikan kita di saat kita sedang merasa tidak sempurna. Karena apa? Dalam kehidupan nyata, banyak sekali orang-orang yang hanya mengingat dan melihat kebaikan kita di hari itu saja. Dari 10 kebaikan, 9 yang kita lakukan, namun ada satu kegagalan kita buat, atau kita misalnya gak siap bantu dia, atau lagi memang gak bisa bantu gitu. Nah, tiba-tiba matanya tertutup dan lupa dengan 9 kebaikan yang sudah kita lakukan. Dia cuma ingat di saat kita gak bisa bantu aja, tapi dia sedikit melupakan di saat kita gak bisa bantu. Nah, jadi kalau bisa nih ya, Anda tetap bersama dengan orang-orang yang fokus melihat kebaikan yang ada di dalam diri. Ya, walaupun saat itu tidak bisa membantu, tapi minimal dia ingat, oh iya ya, wajar juga Yuna gak bisa bantu, tapi kan kemarin dia sudah bantu, bulan lalu kan Yuna sudah bantu gitu. Bukan malah, ah gimana sih Yuna, katanya teman kok gak selalu bisa bantu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bisa meluangkan waktu untuk hari ini, kita berterima kasih sama orang-orang yang udah tulus punya tangan, punya mata, punya hati yang seperti itu di hidup kita. Ucapkan terima kasih dan tetaplah ada di samping kita, always, forever ya. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan masuk dalam program acara lainnya. Pendengar, kita masuk ke program acara Idola Indonesia Layak Anak. Namun sebelumnya kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang dilanjutkan dengan lagu himne Aceh pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Apakah Anda sudah merasa terlibat dalam program dicanangkan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak di Indonesia? Melalui program IDOLA, yakni Indonesia Layak Anak, semua pihak diharap fokus pada pemenuhan hak anak dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi anak.
1: Menurut mereka itu hal yang lumrah, padahal itu hal yang tidak boleh untuk ditujukan kepada anak-anak.
2: Yang nikah-nikah muda ini terdapat banyak sekali kasus perceraian. Makanya Mahkamah Agung memperketat syarat-syarat untuk nikah muda.
0: Penasaran atau ingin tahu apa saja indikator pengukur kemajuan program IDOLA? Dengarkan dialog interaktif obrolan IDOLA Indonesia Layak Anak setiap minggu pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Lintas Siang Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Pro 1 RRI Lok Semawe, program Idola hadir untuk Anda di pagi Minggu hari ini ya. Ada yang sudah mulai bingung mau menu masakan apa siang ini. Ada juga yang memang gak mau masak, maunya modal tunjuk aja katanya. Kenapa sih malas sekali masak? Karena memang seribet itu. Tapi tahukah Anda bahwa keribetan yang Anda rasakan itu adalah kunci kebahagiaan dalam keluarga. Anak-anak bisa mulai mencintai makanan ibunya, kemudian juga dengan kerepotan bersama di dapur bisa membangun hubungan ibu dan anak yang baik, dan itu tidak akan ada momen terulang begitu. Kalau Anda melewati masa-masa emas pertumbuhan anak, anak akan semakin beranjak remaja, remaja kemudian dewasa, dan momen itu akan hilang dari hidup Anda. Juga untuk program Indonesia Layak Anak hari ini, kami akan sampaikan bahwa anak-anak di luar sana tuh sangat membutuhkan pujian dari orang tuanya. Siapa sih yang gak pengen anaknya tumbuh percaya diri? Maka dari itu perlu sekali restu dari orang tua supaya anak-anak kita bisa menambah jam terbang di berbagai hal. Ya, bisa memberikan challenge secara bertahap dan lama-lama menjadi naik tingkat. Dan semoga tingkat percaya diri anak itu berbanding lurus sama ketangguhan saat dia menghadapi kesulitan. Ya. Dan anak itu bisa lebih percaya diri karena apakah karena banyak dipuji? Bukan. Karena dibiasakan untuk merasakan pesan atau bayar sendiri di saat pergi ke tempat umum. Bukan apa-apanya ayah, apa-apanya ibu, apa-apanya mama, bunda, dianya enggak, tinggal duduk aja. Jangan. Biasakan untuk biar anaknya yang pergi ke kasir untuk bayar. Atau anaknya yang nulis menu pesanan. Setelah nulis datang ke sana untuk ngasih pesanannya misalnya. Jadi bukan karena aduh anak saya cantik, anak saya mah baik, bukan seperti itu. Kalau hanya pujian-pujian saja yang diberikan, justru anak-anak merasa bahwa orang tuanya tuh kayak ya cuma memberikan informasi atau hal-hal yang baik-baik saja. Dan ternyata anak bisa lebih percaya diri karena selalu didengarkan dengan serius saat dia mencoba mengajari orang tuanya hal-hal yang biasa atau hal-hal yang kecil. Misalnya tentang make up misalnya. Ketika bunda menggunakan lipstick yang tidak cocok dengan warna kulit, kemudian dia memberikan komentar, jangan ditepis, ah kamu tahu apa soal skincare, kamu tahu apa soal perlipstikan, jangan begitu. Tapi oh iya emang iya, iya ma, mama kan kulitnya so matang, jadi kalau bisa pakainya tuh agak lebih nude gitu. Atau sebaliknya, ya kan. Atau juga misalnya dia mengomentari tentang cara mencuci piring yang baik, ternyata tuh bukan dari sendok dulu, tapi justru yang besar-besar dulu misalnya. Itu boleh didengarkan dengan serius dan dipastikan bahwa apa yang dia sampaikan itu benar. Nah, disitulah rasa percaya diri si anak akan tumbuh besar. Ada lagi poin-poin yang bisa menjadi catatan untuk kita semua, untuk para ibu, para bunda, para orang tua yang sedang mendengarkan kami, juga untuk anak-anak yang menjadikan program Indonesia Layak Anak sebagai program yang paling ditunggu, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang. Ada lagu yang juga cocok Yuna putarkan untuk adik-adik yang ingin cepat besar agar bisa bantu orang tua dalam membereskan rumah, dalam menjadikan rumah tetap aman dan nyaman. Andai Aku Besar Nanti dari Sherina, lagu di tahun 1999.

biar orang tuanya gak marah-marah, anaknya juga harus rajin ya, rajin belajar, rajin juga bantu-bantu di rumah. Jangan selalu naikin darah mama ya nak ya. Ini adalah petuah dan pesan dari seorang ibu kepada anak-anak yang ada di luar sana. Adakah di sini adik-adik yang lagi dengerin Kak Yuna siaran sampai jam 2 siang aja, masih juga memberikan peringatan dan petuah-petuah terbaik untuk meningkatkan rasa percaya diri si anak. Yang pertama tadi adalah membiasakan untuk merasakan bagaimana rasanya kalau pesan sendiri, bayar sendiri di saat pergi ke tempat umum, ke kafe, ke warung. Jangan bunda dan ayah, tapi biar anak yang pesan, anak yang bayar, biar dia percaya diri. Kemudian yang kedua adalah selalu dengarkan di saat si anak mencoba mengajari orang tuanya untuk hal-hal kecil. Dengarnya dengan serius dan kalau bisa diaplikasikan begitu ya. Dan juga untuk orang tuanya harus lebih sabar, gak langsung turun tangan sebelum anaknya minta. Jadi walaupun anaknya dalam keadaan susah, butuh bantuan, tapi kalau misalnya anaknya kayak ngerasa masih bisa nih aku sendiri nih, kayak buka tutup botol misalnya, atau juga mix and match baju yang dia suka, dia gak minta pendapat orang tuanya, mendingan gak usah minta gitu. Misalnya kenapa pakai baju itu? Pakainya yang inilah, ini sama ini cocok ini. Enggak usah diatur. Biar anaknya pilih sendiri, kecuali memang udah terlalu nabrak ya. Dan kemudian untuk hal selanjutnya adalah di saat anak mengusulkan sesuatu, reaksi pertama orang tuanya bukan meremehkan atau langsung mengkritik, tapi tanya dulu alasannya apa milih ini. Misalnya milih baju ya, balik lagi ke outfit. Yuk kita pergi ke ini ya, acara ini, sebutkan acaranya. Terus anaknya milih baju yang menurut anaknya cocok baju koko atau cocok baju muslim. Padahal menurut orang tuanya ada baju yang gak perlu muslim tapi tetap oke. Nah disitu jangan langsung dikritik atau diremehkan ya. Apalagi misalnya anak memberikan usulan untuk sebuah keputusan misalnya. Aduh mama bingung nih gimana nih, mah menurut aku gini-gini. Apa itu usulan macam apa itu, jangan ya. Nanti anaknya malah kehilangan rasa percaya diri. Yang berikutnya, rutin diajak, dilibatkan dan berinteraksi dalam berbagai kelompok usia. Bukan cuman diizinkan bergaul di usia sebayanya. Jadi anak-anak tuh bisa belajar bagaimana cara menghadapi orang yang lebih tua, bagaimana cara untuk menyayangi yang lebih muda, bagaimana berkomunikasi dengan rekan sebayanya gitu. Jadi jangan kaget begitu melihat bagaimana sikap dan perilaku orang-orang yang lebih tua. Kemudian diajarkan, adik salam, kakak gimana tuh caranya gitu. Jadi sekalian belajar, anak-anak juga melihat bagaimana interaksi orang tua, sesama orang tua dan yang lebih kecil daripada dia. Ya jadi balik lagi untuk urusan outfit, untuk urusan pemilihan warna baju, sepatu, jilbab atau topi, itu biarkan atau diperbolehkan saja anak-anak untuk memilih sendiri, walaupun menurut orang tuanya kayak kurang matching gitu ya, kayak apa sih milihnya kayak gitu, tapi biarin aja, jangan langsung diremehin gitu menurut Yuna ya. Biarkan anak-anak memilih menurutnya sendiri. Karena kepercayaan diri anak itu gak lahir hanya karena menerima sugesti dan motivasi, tapi dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dia lihat dari orang tuanya, yang dia pelajari dari alam sekitarnya. Itu dia, semoga membantu apa yang Yuna sampaikan ya. Biarin anak-anak belajar. Kadang kita juga sebagai orang tua terlalu banyak mengkoreksi hal-hal yang sebenarnya gak usah dikoreksi ya. Jadi anak-anak tuh akan bisa lebih percaya diri karena dibiasakan untuk pesan sendiri, bayar sendiri. Nah, kalau sudah mulai diajarkan ketika umur 8 tahun, 9 tahun, itu kadang-kadang sampai ke toko-toko baju atau mungkin ada orang tua yang percayakan anaknya ke toko perhiasan ya, minta tolong tukar cincin. Pilih sendiri untuk cincin anaknya, boleh ya, sepercaya itu. Memberikan kepercayaan kepada anak usia 8 tahun, 9 tahun, itu bisa meningkatkan rasa percaya diri sang anak.

0: masih dalam program acara Idola Indonesia Layak Anak. Yuna akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah di sini di frekuensi kesayangan Anda 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu anak-anak juga masih terus akan Yuna hadirkan. Kalau tadi ada trio kwek-kwek, kali ini ada Cikita Medi dengan pantun nasehat.
1: Jauh di mata, di hati jangan. Biar

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ya.
1: Selesai sudah tugas Yuna untuk menemani Anda di program Idola Indonesia Layak Anak. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, yang sudah berpartisipasi dan juga sudah memilih Pro 1 RRI Los Mawe hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih juga untuk para ibu, bunda, mama, para orang tua yang sudah membiasakan anak-anak mengucapkan kata maaf ya, kata tolong dan juga kata terima kasih. Itu kata-kata yang sangat simpel, sederhana tapi maknanya luar biasa. Terutama bagi anak-anak yang sudah dibiasakan sejak dini untuk mengatakan terima kasih. Itu enggak semua anak mampu melakukannya, kecuali anak-anak yang memang dilahirkan dan dibesarkan oleh ibu-ibu hebat. Karena anak-anak juga merupakan peniru yang apa yang dia lihat dia akan jalankan, dia akan tiru. Jadi marilah kita sebagai orang tua untuk selalu membiasakan diri memberikan contoh yang baik. Karena lagu terakhir ini adalah lagu pantun lucu, pantun jenaka, Yuna juga ingin memberikan pantun untuk adik-adik semua. Jalan-jalan ke Krungguku, pulangnya beli kuini. Jadi anak jangan suka sedih, apa sih? Nanti dipanggilin macan rumah tangga. Waduh. Masa kuah peli pakai belanga, harumnya tercium sampai ke kota. Katanya rindu setengah gila, pas ditagih kuota malah pura-pura buta. Maksudnya? Terima kasih sudah mendengarkan RRI Log Semawe hari ini. Indonesia Layak Anak pamit undur diri dan marilah kita lindungi anak-anak kita. Jangan lupa isi kuota biar komunikasi tidak terputus ya. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Yuna akan ajak Anda, kita sama-sama akan simak berita olahraga, dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan. Simpan.

0: udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
0: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Blade square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Hazedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan, namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento es una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Jenis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Jenis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Jenis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Jenis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result Alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Satu RRI Langsung Away pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat. Ada Bang Berge dengan Cinta Double, lagu di tahun 2016 mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Bungong Jaro
1: Abang Dejino Kasebel,
0: program yang sudah siap menemani ruang dengar Anda. Yuna coba terima penelpon yang sudah siap untuk bergabung untuk request lagu dan kirim-kirim salam. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Aku. Langsung menjadi penelpon pertama ya.
2: Ya, dari tadi tunggu.
0: Oh iya, emangnya
2: dari
0: ya,
2: pagi Yuna.
0: Udah tadi jam 9.
2: Dari tadi Yuna masuk.
0: Oh gitu. Request lagu apa kakak?
2: Ya.
0: Request lagu apa?
2: Minta lagu satu.
0: Lagu Aceh, lagu apa yang enak?
2: Memang Aceh.
0: Lagu apa yang enak?
2: Ini Maimun ya.
0: Maimun, judulnya?
2: Kopi susu.
0: Oku.
2: Aku yang gak lah kopi susu. Walaupun
0: hae. Jadi galak kopi susu walaupun hae. Yang betul kiban. Alia, hai.
2: Kanyan ka salah jeep ubat.
0: Ah, salah jeep kopi.
2: Ka salah jeep ubatnya.
0: Oke, lagunya Kopi Susu. Sudah Yuna simpan.
2: Salam ke Dek Yuna saya.
0: Terima kasih.
2: Semoga panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Nah, udah. Kedua ke Dokter Denny.
0: Dokter? Dokter Cinta?
2: Dokter Denny. Ke Dokter Denny.
0: So, Dokter Denny ya?
2: Penyiar
0: kan dokter. Makanya kan jangan ke dokter, teman.
2: Gak apa-apa. Dinaikkan semangat kalau tak tahu jadi dokter.
0: Oh, jadi suara belum balik lagi ya? Masih suara serak-serak becek ya?
2: Iya, tapi kemarin di tempat pesta itu ada apa, di tempat senet-senet ada mie goreng, ada rujak manis, ada air limun kuning.
0: Apa hubungannya?
2: Saudaranya dekat.
0: Oh. Oke deh.
2: Jangan marah.
0: Oke, Kak Wayuni, ditunggu aja lagunya ya, Kopi Susu beh.
2: Ya, untuk, nah, kirim salam Oma di Lamsa.
0: Ya.
2: Bang Tanya apa Tanya?
0: Kamino.
2: Kamino. Tanya apa Tanya? Kamino. Bang Iwan, Jerman, dan Tante Mona, Kak Fatma, dan Bandung-Bandung Maju.
0: Bandung-Bandung. Oke deh.
2: Gunung Barat, Gunung Baru, Gunung Maju.
0: Oke, ditunggu lagunya, Bah.
2: Kajur, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang lain sang napo.
0: Salam yang request lagu-lagu Aceh, ne tambang laju di 08 11 67 15 893. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Yuna yang mameh yang cantik.
0: Halo Bang Amsal.
3: Iya, kasih Bang Ransi ada.
0: Alhamdulillah, Bang Amsal menyongro minggu nabuka bengkel.
3: Awalnya mentang Pak Bengkel Kak, walaupun orang minggu dia tetap dinas Kak.
0: Oh, hana uro mirah, hana uro pre, hana ya na, hana berlaku. Oh.
3: Baru pre Kak, hana menyejang Kak, uro layang, mentang hari mudah ini, baru pre Kak.
0: menyohan berarti cari cuan sabe-sabe ya?
3: Ya, mana Kak, menyohan ada kerja Kak, tapi alimnya saya ini mau, awal itu apa? Lima katanya, pudar kiri Kak.
0: Netamah juga sabah tu, nyak mangat sakit uleh. Hai Bek, aku Bek lagenya Kak Palo. Ya Medeh, Medeh ni tulak, ni pegang hanjut Kak lagenya. Long saboh manteng, nyokan nabak drone ni saboh Kak. Yang kiba ni rona lagenya.
3: Iya.
0: Okey Bang Amsal, jadi lagu putar-putar ni Bapak Ronyo.
3: Ini putar aja lagu Sabah dari Kamal Abi, Cinta Melanggih.
0: Oh, mantap. Bek melanggih, beh.
3: Karena lagunya Lesa Cinta Melanggih, Kak. Ya. Salim ni yang pun dia ke Kak Yuna, ya, selaku operator ataupun penyambung lidah. nak terus pupit ya. Biasanya ke Kak Asmi menanyakan diri dirinya.
0: Ya. Ya. Kak Wahyuni.
3: Kak Asmi kan?
0: Wahyuni.
3: Ya lah Kak Wahyuni yang nak dilibu kan?
0: Ya betul.
3: Dia nyan ke Oma yang nak dilangsar. Kata mana.
0: Ya.
3: Ke Bunda kami dipanggul. Abu Ben. Tidak. Pokoknya ke benda-benda. Pendengar setiap pengunjara, Pak Mentor yang juga dengar sekarang tanya di 8 siku di Ungkau Malah dan Tiji.
0: Mantap.
3: RM Luk Semawai pasti di bawah Kak Yuna.
0: Okey deh, terima kasih. Hai Bang Amsal, nyo lagu Kamal Abe Cinta Melanggeh na yang ka... apa nanti keempat, Cinta Melanggeh 4. Rona Cinta Melanggeh 1, oh.
3: Galak-galak Rona, sahajik, dua ajik, dua ajik, puik je.
0: Yang betul, pilih je Sabah.
3: Yang betul cinta melangi, cinta yang kedai ni. Kerana betul menyenap pihak kedai tu maka dia hancur saduanya. Menyenap pihak kedai tu hancur
0: saduanya. Oh menan cerita ji. Kajut lah cinta melangi untuk Kak Yuna Putar. Nepreh ber?
3: Siap Kak Yuna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Yuna. Waalaikumsalam. Nyo Nasrullah di Senedun Kak Yuna. Long laki lagu Sabah dari Fatimah Amir. Judul ji seni ramdonya. Salam ke mandum pendengar Prosa RRI Lok Semawe. Jud Banasrullah di Senedun. Solom, solom yang request. Netama ngaju di 0811671589. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Kak Yuna.
0: Waalaikumsalam Bang Joldiman.
4: Oh, sekali.
0: Memang
4: jago Kak Yuna.
0: Jago.
4: Tani canda tu kamu tahu.
0: Karena mono, jih kan surone sabe taputa ba iklan Halo RRI. Kok mirip suawak Rona dua?
4: Dua mirip bila ada abang.
0: Memang kandung awak Rona.
4: Ya, emang gendong enggak.
0: Jadi Bang Amsal dengan Bang Jol Mahdi.
4: Ya, Bang Amsal nan abang kan?
0: Abang.
4: Ai nan asli ganyan Zul Fikar. Cuma nan samara nan.
0: Kak ketahuan. Jadi Jol pun nan enggak nyan?
4: Maunya Bang Jol di man? Anu lebih dua. Bang Amsal lebih satu, Bang Jol di man lebih dua.
0: Oh, pantesan su kok hi awak Rona dua, ha?
4: Ya betul, cuma nurung anahi.
0: Jadi pun lagu taputa ni Mbak Uronyo, Bang?
4: Ada buka lagu juga, Gatai Pekatun dari Eri Juwita.
0: Gatai Pekatun?
4: Gatai Pekatun dari Eri Juwita.
0: Tak gawat lagu, ha?
4: Ya, lagu awak yang tak lega lagu si.
0: Ya, Cik Kak Yuna dengar, Mbak. Eri Juwita.
4: Gatai Pekatun.
0: Okey. Nah, salam, Bang Jol.
4: Salim yang pun tak elok tuan tu Kak Yuna kan.
0: Okey.
4: Adi yang tu Kak Amelia kan. Adi yang tu keluarga Banjol yang nari dan jurun. Di Adi Kujurun. Di Kelimpang Tujuh. Dan teman-teman rakan-rakan Banjol Kak yang tengah mendengar acara Uang Jarawnya baik melalui live TikTok kan.
0: Ya.
4: RRI Digital kan. Yang baik pokoknya Salim mentah dari Banjol di mana nari mencari Amsal. Salam untuk semua Kak.
0: Okey. Terima kasih untuk semangat Mbak Uro Minggunya. Walaupun Uro Minggu tapi tetap semangat buka bengkel Cik Rona kan?
4: Ya, buka bengkel Kak. Ikannya liburnya hampir Uro Minggu Kak.

Wah, Sauro Wate Indonesia Barat. Dari Loksmawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh niba uronyo di antara jih, get bro jih kecanggihan media sosial. Pendidikan nakeh alat yang tak penting dalam pegat kualitas SDM. Haba selengkap jih Gepesampo le ulun tuan, Yuna Ari.

Aba yang kepun, Syedera, marak jih konten-konten negatif di media sosial atawa sosmed lagi contoh konten temena, medawa, melhe atawa pertengkaran serta vulgar atau melhun mencerminkan lejih pengguna media sosial yang salah menggunakan wadahnyo sebagai sarana komunikasi. Bahkan fenomenanya genilai ka mengkhawatirkan sebab kagadeh etika, adab, bahkan norma agama. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kota Loksmawe, Tengku M. Rizwan Haji Ali, gepegah sarana media sosial selamanya genilai kajut ke sumber kecemasan. Padahal dalam Islam, karena panduan bahwa sarana komunikasi adalah alat silaturahmi, lage hal jih lisan, maka jagalah lisanmu untuk kebaikan. Menurut Gopnyan, fenomena seharus jih be sampo terjadi. Menyo masyarakat jut menempatkan sarana media komunikasinyo sebagai alat silaturahmi serta alat untuk pembelajaran ilme yang meguna. Hai yang sama gepegah le psikolog dari Tanda Seru Consulting Indonesia, Lailan Fajri Saidina. Media sosial pada dasar jih sesuatu yang netral dalam membantu manusia untuk berkomunikasi, tetapi sarananya sering tat ge salah gunakan, sehingga mengkhawatirkan bahkan jut ke penyakit sosial. Sementara nibaknyan akademisi dari Universitas Islam Negeri UIN Sultanah Nahrasyah Loksemawe Dr. Darmadi, gepegah bahpi perkembangan alat komunikasi terus berjalan, sebenarnya cukup meguna untuk mempermudah komunikasi antar manusia. Tetapi jut kesaboh persoalan jino adalah, pengguna jih terkadang salah menggunakan alatnya sebagai sarana yang seharus jih. Maka daripadanya geharap bak masyarakat dalam bermedia sosial harus bijak, baik sebagai sarana komunikasi atau untuk pembelajaran. Bek sampo sarananya dipakai untuk hal yang negatif, bahpi menghasilkan cuan atau peng, bek sampo media sosial dipakai dengan cara hana santun, lebih-lebih melanggar kodrat sebagai umat Islam.

Cedera Rektor Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyah Lok Semawe, Profesor Daniel. Gepesampo sikula rakyat nakeh salah saboh usaha pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang mencukupi kemandum tingkat masyarakat hana terkecuali. Programnya geanggap mampu gebuka kesempatan yang lebih raya ke anak-anak mit dari keluarga yang hana mampu untuk merempok pendidikan yang berkualitas. Gopnyan kepegah bahwa pendidikan nakeh alat yang penting dalam peget kualitas SDM dengan lagenyan pemanteng kebijakan yang metujuan untuk peluah akses ke pendidikan patut meteme dukungan dari mebago pihak. Profesor Daniel gepegah bahwa masyarakat yang gasin kayem gehadapi berbagai rintangan dalam merempok pendidikan, mulai dari faktor ekonomi sampo fasilitas yang terbatas. Dengan nasikular rakyat diharapkan rintangan-rintangannya jut dipekurung dengan lagenyan jut ke peluang meruno yang lebih adil. Haba yang kesinilhe, syedera Puskesmas Mongedong tetap gepekang layanan kesehatan ke masyarakat melalui fisioterapi. Salah saboh keluhan yang paling umum gerawat nakeh sakit keing yang jut mengganggu kegiatan sehari-hari menyohana gerawat dengan bagah dan tepat. Layanan fisioterapi geberi ke pasien yang mengalami gangguan gerak ngen fungsional. Segalom terapi gebi, staff pun tat gepegat pemeriksaan yang meluah ke getem penyebab keparahan ngen kondisi fisik pasien sampo pengobatan yang disesuaikan dengan kebutuhan awaknya. Kepala Puskesmas Mongedong, Dr. Amrullah, gepegah bahwa kondisi tiap-tiap pasien berbeda, sehingga terapinya individual, pendekatannya diharapkan jut ke pekurung rasa sakit serta secara bertahap jut ke peningkatan mobilitas pasien. Sedara ono dileh haba uronyo produksi tim Radio Republik Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawi, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.
4: Hai, saya Yunari.
5: Saya Nanda.
6: Saya Robi.
7: Dan saya Dewi Mohata.

Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kayaknya kurang nih, tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit, kayak gini. Biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
2: A few moments later.
1: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

0: komplotan gajah masuk ke kebun warga dan menghancurkan tanaman.
1: Berita apa yang kamu baca, Sah?
0: Biasa ya, gajah ngamuk di kebun warga. Racunin aja gajahnya, selesai masalah.
1: Apa kamu bilang? Itu malah tambah masalah, Sah. Kamu tahu nggak, Sah? Bukan gajah yang masuk dan merusak ke kebun warga, tapi warga yang telah merusak rumah gajah dengan menggunduli hutan dan membuat lahan baru. Makanya, jangan semena-mena dengan gajah.

0: Maka tadi kita sudah seru-seruan dalam program lagu-lagu Aceh. Kali ini Yuna hadir di sesi terakhir sebelum pamit undur diri pada pukul 14. Sesaat lagi Yuna kembali mengajak Anda untuk bergabung dan berinteraksi bersama kami di 08 11 67 15 893. Ada Mbak Rere dengan tahu goyengnya, cumi goyeng juga ya. Siang ini makanannya serba goreng-gorengan plus kecap ya. Mudah-mudahan tadi makannya juga sambil menikmati lagu Selalu Milikmu dari Ike Nurjana. Siapa lagi yang ingin bergabung, silakan di 08 11 67 15 893. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan Yun adalah kita. Jangan lupa ya dangdut.
0: Iya Allah, karat tua pro dangdut, dangdut adalah kita. Oke.
1: Jangan lupa kali ya.
0: Ya, namanya baru pulang dari Aceh Barat, lupa sikit kan enggak apa-apa.
1: Dari Aceh Barat bawa penyakit.
0: Memang orangnya aja cepat kali kena penyakit. Kenapa sih enggak minum vitamin?
1: Enggak tahu. Ada yang ikuti dong.
0: Banyak kali teriak-teriak kadang ya. Banyak mepepep kadang.
1: Enggak, ada yang ngomong satu orang.
0: Apa
1: memang
0: katanya?
1: Sama Yuna.
0: Oh gitu.
1: Marah lah dia.
0: Siapa sih dia?
1: Nggak tahu, dia kepalanya pakai orang alim itu. Kepalanya gede.
0: Lagi ngomong apa sih ini?
1: Ada pokoknya. Matanya kayak gini tuh.
0: Oh gitu. Ya udah, cepat sembuh aja deh ya buat Kak Wahyuni.
1: Udah sembuh. Udah ya. Cuma suaranya ini kata siapa suruh anak kedeng-deng ditelan.
0: Iya, udah dicoba ya. Belum?
1: Belum, masih sama dokter cintaku.
0: Oku, dokter cintaku Bang Deni.
1: Nah, itu udah sembuh sih.
0: Oh, jadi dokter Deni dokter cintaku.
1: Itu bukan.
0: Oku, dokter
1: itu
0: Deni.
1: Dokter
0: itu udah ada yang punya loh.
1: Udah ada yang punya, jangan diganggu ya.
0: Ya makanya, jangan suka ambil punya orang ya, tolong ya.
1: Jangan, enggak boleh. Boleh ganggu punya orang.
0: Kan karena enggak punya.
1: Itu ada yang lain cukup banyak deh.
0: Iya, makanya cari pacar lagi.
1: Cari pacar lagi. Kan itu lah.
0: Iya dong. Oke Kak, lagu apa nih lagunya? Lagu dangdutnya.
1: Lagunya Cantik.
0: Lagi Cantik dari Siti Badriah.
1: Lagi Cantik dong.
0: Iya dong.
1: Siapa dulu kawah ini ya kan?
0: Emang lagi cantik tapi memang sok cantik.
1: Katanya kan ya kalau Joni bilang jampo itu.
0: Iya memang betul.
1: kan belum kelihatan ya.
0: Iya
1: kalau
0: sih.
1: Udah kelihatan Ya benar
0: dia memang sok cantik orangnya.
1: Salam
0: silakan.
1: Ke siapa ya? Yang ke Bang Iwan di Takengon tadi peti apa dia? Kopi.
0: Bang Iwan petik kopi sambil dengar RRI.
1: Petik kopi mumpung belum naik, berarti ada lowongan di sana petik kopi.
0: Oh, mau petik kopi juga, enggak mau jualan nasi lagi.
1: Tadi takut, kan di hutan itu ada ular.
0: Alah ular lihat kakak aja takut. Bukan kakak yang takut lihat ular, lihat kakak takut.
1: Ya takut lah.
0: Pas ditengok kan dia ular kecil.
1: Ya ular seperti dulu, ular zaman sekarang kan lain.
0: Beda makanya ular.
1: Beda lah.
0: Takut lihat kakak. Oku beraya.
1: Oku ular beraya. Siman hana takut ileh.
0: Makaji Rono kaji muka buenteng. Hana payah aja
1: ya, ikut peti. Ya makan dong, kan pasak dulepi, masak rendang kan.
0: Jangan usah ikut-ikutan. Enggak usah ikut-ikutan peti-peti kopi lah.
1: Masa itu urap-urap itu pecel semuanya ya.
0: Hana tapati hentom kekirim ke no. Tapati.
1: Jadi intinya aku pegang.
0: Hana apa ya?
1: Masak kejo Yuna.
0: Ya tinggal sebut nama Yuna 3 kali. Sebut nama Yuna 3 kali.
1: Dek Yuna sayang, udah lihat di TikTok Yuna,
0: emang iya?
1: Yuna.
0: Emang iya?
1: Nah, iya, waktu di laut.
0: Ya udah.
1: Nengok Bang Robi.
0: Jangan.
1: Nengok Yunya.
0: Oh, jangan Yunyar, jangan bocorin ya.
1: Putih orangnya. Kalau kena matahari ini cemana orang.
0: Kakling
1: lah. Pakai gelang kanan kiri. Aku kan lihat semuanya.
0: Iya, namanya juga.
1: Gelbatnya pun tahu. Pakainya cantik orangnya.
0: Kok. Cantik kok orangnya. Cuma Yuna aja yang gak kenal Kak Wahyuni itu. Yang mana sih orangnya?
1: Iya,
0: aku gak
1: tahu.
0: Pikir gak
1: tahu Yuna kayak mana.
0: Ya udah jangan bongkar rahasia.
1: Orangnya baik budi lagi. Kalau suaranya manis, kita orangnya cantik manis.
0: Iya, jangan bongkar rahasia lagi udah ya.
1: Iya. Nanti kedengaran seluruh penggemar.
0: Itu,
1: iya kan?
0: Makanya takut deh.
1: Tapi terlanjur.
0: Terlanjur basah. Ya,
1: ya sudah.
0: Mandi sekali. Udah ya? Udah ya?
1: Ya? Ini
0: udah
1: ya? Salam ke keluarga Blangjerun ya.
0: Blangjerun
1: semua yang di Lanca.
0: Oke.
1: Oma, kemana Oma? Enggak ada suara.
0: Ada.
1: Ke tadi siapa itu yang lake lagu tuh lagu?
0: Oh, Abu.
1: Abu Antara, selamat kuliah juga di Rone Belene. Bekar umur ya.
0: Amin ya Allah.
1: Dan semua ya yang di Lusmalme ya.
0: Terima kasih kakak.
1: Ya udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Wahyuni. Paling ceria walau cuaca menyengat di siang hari. Lagi cantik dari Siti Badriah menjadi pilihannya. Selanjutnya siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Yuda yang berani.
0: Halo Bang Samir di Pantai Jagu.
2: Ya Yuda, lagu hari ini cantik kali Yuda.
0: Makasih loh Bang, lihat di mana Abang.
2: Kita akan ada di mana-mana
0: ya. Oh iya, takut jangan ikutin Yuna kalau Yuna mau ke ini ya, ke sungai ya.
2: Enggak lah.
0: Jangan ya.
2: Di pagar aja nanti.
0: Dunia seakan milik. Aduh, lagu apa kita putar ini Bang Samir?
2: Cinta Merah Jambu aja Yuna.
0: Sabe, lagu Cinta Merah Jambu, Pihrono.
2: Kalau bukan Cinta Merah Jambu, Merawanda Bujang aja boleh juga.
0: Wow, ingin. Bang, gimana kalau hujan malam minggu, setuju gak? Hujan di malam minggu. Boleh?
2: Semalam.
0: Oh, udah semalam ya? Ada hujan emang?
2: Ya, semalam. Gak ada udah hujan di putih sekali di matahari.
0: Oh, kalau lagu ini boleh nggak?
2: Kadang-kadang sih boleh hujan.
0: Nah, makanya cocok lagu itu, mau nggak? Atau emas hantaran. Kita buat versi dangdut. Boleh apa enggak? Jawab dulu lagunya ini. Ya Allah, ya Rabbi.
2: Lagu boleh juga.
0: Oh, ya, terserah Yuna ya. Oke, okay. Yuna belum makan Bang, kenapa? Mau bawain Yuna makanan apa gimana nih? Naik-naik aja apa gimana nih? Kenapa? Gak dengar lagi apa gimana?
2: Ya, halo Yuna.
0: Yuna belum makan, kenapa? Tanya-tanya mau bawain makanan apa cuma nanya doang?
2: Yuna gak usah makan lagi, udah gendut kali Yuna.
0: Udah ya, assalamualaikum. Udah ya, assalamualaikum. Ya Allah Bang,
2: gak mau,
0: udah bilang gendut terus tawarin makan, gak mau. Udah tutup aja, putus aja kita udah.
2: Ya udah dulu lah.
0: Gak mau, bilang gendut, males Yuna kayak gitu.
2: Pokoknya Yuna hari ini gede kali ya Bang Lian.
0: Dimana Bang liatnya, Abang kesini dulu biar lihat. Nanti Abang salah orang.
2: Ya, jarak jauh aja.
0: Salam-salamnya ada gak Bang Samir?
2: Salam-salamnya terutama untuk Yuna dulu. Semoga selalu cantik ya.
0: Terima kasih Bang.
2: Dan untuk semua pendengar, semoga hari ini jangan keluar dulu panas sekali,
0: terik kali matahari di Lok Semawi ya.
2: Duduk di rumah aja, santai aja, sempat dengar Eri.
0: Semoga nanti malam hujan ya, sesuai dengan lagu ya. Yang di request. Oke.
2: Mudah-mudahan hujan, kalau panas kayak gini biasanya malam hujan.
0: Biasanya, semoga hujan ya.
2: Tapi kalau hujan, bahkan ada masalah lagi nih.
0: Oh iya, tambah sakit, suaranya kayak lagi flu ya Bang ya?
2: Iya.
0: Cepat sembuh ya, Bang.
2: Karena gak bisa tidur semalam.
0: Yuna sedih loh, Bang. Jijak.
2: Suara upaya besar-besar kali, makanya gak bisa tidur.
0: Alah, pengaruh. Pindah aja, Bang, di dekat rel kereta api kalau enggak.
2: Oh, itu makin gak bisa tidur lagi. Nah,
0: makanya jangan cerewet. Nikmati apa yang sudah diberi. Jalani apa yang sudah ada. Jangan cerewet kali.
2: Udah dibilang cerewet dari ini.
0: Abang bilang Yuna gendut. Siapa bilang Yuna gendut tadi? Ya udahlah.
2: Tapi walaupun gendut cantik.
0: Gak usah lagi, kita udah putus. Udah ya. Makasih Bang Samir, ditunggu lagunya, Beh.
2: Makasih ya.
0: Yo, sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samir di Pantai Jago menjadi penelpon kedua kita. Kenapa Yuna batasi lagunya? Karena Yuna pilih yang ada di komputer. Jadi gak semua lagu ada. Kebetulan Siti Badriah lagi cantik ada. Lagu Hujan di Malam Minggu juga ada di pilihan lagu di siang hari ini. Siapa lagi yang ingin bergabung? Kami masih beri waktu dan kesempatan di 0811671589 untuk 2 atau 3 penelpon lagi. Satu atau dua penelpon lagi. Iya, kenapa dua atau tiga? Karena pukul 14 waktu Indonesia Barat, tugas Yuna selesai untuk menemani Anda. Masih ada 12 menit lagi. Mau salam-salam dulu untuk warga Blangjrun yang sedang mendengarkan. Ada Bu Merah di Nibong juga, Masya Allah. Yang ada di Matang Kuli, di mana lagi? Tadi ada Deina di Matang Gelumpang 2. Apakah Deina masih mendengarkan kami? Ada Bang Amsal, ada Bang Joldiman, juga ada Bang Nasrullah di Senedon. Ada Pak Lurah juga, Pak Lurah dan teman-teman masih stay di Gerdong Pase atau sudah pulang ke kampung halaman. Juga terspesial buatnya Mbak Rere, walaupun sedang di Pulau Jawa, tapi mendengarkan RRI selalu melalui streaming. Juga download RRI Digital. Walaupun siarannya harus beralih ke program 2 saat kami menyiarkan siaran bola. Yuna coba terima lagi penelpon selanjutnya di 0811671589. Halo. Halo. Ya, putus. Putus lagi cintaku. Kalau gitu Yuna langsung pamit aja ya, daripada ini udah 3 kali nih putus sambung terus. Langsung saja Yuna pamit undur diri dari Indah Dengar Anda. Sampai jumpa lagi besok malam, pendengar. Senin malam Yuna hadir untuk menemani ruang rindu Anda. Dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan untuk hari ini. Lagu-lagu yang sudah di request akan Yuna putarkan hanya 2 lagu ya yang masuk ya. Oh ada deh satu lagi, boleh gak satu lagi Kak Yuna? Boleh. Kalau ada, kalau gak ada, bye. Udah gak ada Kak? Oh ya udah. Siti Badriah dan Hujan di Malam Minggu, walaupun malam minggunya sudah, tapi ternyata banyak yang berharap malam Senin aja turun hujannya. Insya Allah, semoga hujan turun membasahi bumi yang panas ini ya. Yuna tutup untuk program Prodangdut, sampai jumpa besok malam. Selanjutnya ada Denny Mr. D yang akan menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita. Prodangdut.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawai di lagu-lagu Dangdut. Di siang menjelang sore hari ini yang panas ini, di kesempatan hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Anda sekarang ditemani oleh tim Lux Mawai sore ini yang bertugas. Ada saya, Denny Mr. D, di studio dan juga bersama rekan-rekan operator yang juga bertugas saat ini. Di Lintas Lux Mawai sore ini masih lanjut dengan lagu-lagu dangdut sampai dengan ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 15 kami hadirkan juga lagu-lagu hiburan pop Indonesia sampai dengan ke pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu nanti azan asar hari ini pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti Pro 1 akan menghadirkan update informasi cuaca sore setelah azan asar bersama BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara. Itu beberapa rangkaian mata acara hingga sore hari nanti bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawai, kanal informasi dan inspirasi. Masih di lagu-lagu dangdut sampai dengan ke pukul 15 sore.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Assalamualaikum, Bang Penyiar. Request lagu lah satu, judulnya Jangan Tinggalkan Aku dari Imam S. Arifin. Salam spesial aja buat Bang Penyiar yang lagi bertugas. Ya, seperti itulah kata dari Bunda Mia di Utenkert yang mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor telepon studio kami 0811-6715-893. Baiklah Bunda Mia, sabar karena ini lagi lagu Hitam Bukan Putih ya, cover Riri Cantik.

Kami sudahi lagu-lagu dangdut untuk edisi hari ini di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 dan Pro Dangdut atau lagu-lagu dangdut kami hadirkan setiap hari pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Sehingga oleh karena itu, maka oleh karena demikian bahasanya itu beranak pinak ya. Kita ketemu lagi di lagu-lagu dangdut di esok hari ini pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Walaupun dengan bukan dengan saya nanti kesempatannya ya. Dan di pukul 15 sampai dengan ke pukul 16 atau sampai nanti jam 4 sore Pro 1 tetap menghadirkan sajian musik dan juga informasi-informasi terkini pastinya. Tetapi ini di kesempatan lagu-lagu pop Indonesia saat ini. Tapi tenang dan Anda jangan beranjak kemana-mana. Karena nanti kami akan terus memberikan informasi-informasi baik terkait dengan Piala Dunia. Nanti juga ada informasi cuaca dari BMKG, Bandara Maliku Saleh Aceh Utara, dan juga berbagai informasi lainnya. Tentu tidak menutup kemungkinan Anda para pendengar kami juga boleh membagikan informasi-informasi terkini yang terjadi di seputaran wilayah domisili Anda semuanya. Seperti biasa, RRI atau Pro 1 RRI tetap terbuka untuk Anda semuanya. Tidak mesti di program kami Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat, tetapi di luar itu apabila ada insidental, ada kejadian-kejadian yang mendesak, dan ada hal-hal yang perlu Anda tanyakan ke kami, atau Anda konsultasikan ke kami, boleh silakan di 08 11 67 15 893. Insya Allah Pro 1 RRI akan memberikan solusi-solusi dan juga memberikan informasi-informasi terkait keluhan dan juga hal-hal yang Anda tanyakan ke kami ya, seperti itu.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, pendengar, saat ini sudah pukul 15 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat atau hampir setengah 4 sore sudah ya. Dan untuk azan asar hari ini, pada sore hari ini, sebentar saya lihat jadwalnya dulu. Ya, pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, azan asar wilayah Loksmawe dan Aceh Utara sekitarnya. Kemudian juga nanti di pukul 16 Pro1 RRI akan kembali mengupdate informasi cuaca sore bersama prakirawan BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Sementara itu dari ajang Piala Dunia 2026, karena ini masih terus aktual dan nanti malam juga ada pertandingan babak 16 besar. Tadi juga hari ini juga berlangsung pertandingan babak 16 besar dan Maroko sudah ke perempat final dengan mengalahkan tuan rumah bersama Kanada ya tadi malam. Kemudian juga Perancis mengalahkan Paraguay 1-0 lalu melangkah ke babak perempat final di 16 besar tadi malam atau pukul 4 subuh. Dan kemudian nanti Perancis berhadapan dengan Maroko di perempat final. Nah nanti malam jangan lupa juga dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 di RRI, Dengar Bareng, programnya Dengar Bareng atau Debar. Dan nanti malam ada pertandingan Brazil versus Norwegia. Tapi jadwalnya, ya Allah, aduh tolong. Jam 3 pagi atau pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Ya, ya Allah tolong, waktunya ini memaksa kita untuk harus Anda yang hobi nonton bareng. Ini memaksa Anda harus bergadang sepertinya. Brazil versus Norwegia, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Tetapi yang pertandingan lainnya juga besok pagi pukul 7. Nah ini alhamdulillah pukulnya agak lebih pagi ya, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris ya. Meksiko versus England atau Meksiko melawan Inggris jam 7 pagi besok. Tapi bertepatan dengan hari kerja, hari kantor. Anda yang orang kantoran, pekerja ASN, nah ini mungkin bagaimana ya bisa untuk menontonkan, menyaksikan pertandingan ini. Meksiko versus England besok jam 7 pagi. Bagi yang tidak sempat nonton, maka simak atau dengarkan siaran RRI Debar ya, untuk agar tidak ketinggalan momen-momennya dan informasi siapa yang menang ya. Dengarkan terus di RRI atau di Pro1 RRI Loksmawe juga bisa. Dan siaran langsung pertandingan juga dirilis oleh Pro1 ya. Pro1 RRI Loksmawe seluruh Indonesia, Pro1 RRI seluruh Indonesia termasuk Pro1 RRI Loksmawe merilis siaran Pro3 RRI selama berlangsungnya seluruh pertandingan Piala Dunia 2026.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda semuanya warga Lhokseumawe Semawe dan Kabupaten Aceh Utara sekitarnya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan saya yang bertugas di studio, Denny Mr. Lee. Saat ini kami juga ajak Anda untuk menyimak atau mendengarkan informasi cuaca di Pro 1 RRI Lhokseumawe Semawe untuk update sore hari ini.
1: Info cuaca.
0: Seperti biasa, pendengar, informasi cuaca sore hari ini juga akan disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Bandara Malikusale Aceh Utara. Dan sore hari ini ada prakirawan cuaca yang bertugas, Khairendra Muiz, yang sudah terhubung di melalui sambungan telepon bersama Pro 1 RRI Lhokseumawe Semawe. Khairendra.
2: Ya, assalamualaikum. Selamat sore, Bang Denny.
0: Selamat sore juga, Bang Rendra. Silakan disampaikan informasi cuaca selengkapnya, Bang Rendra.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini, kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk cuaca di sore kali ini, cuaca masih dominan cerah berawan ya, masih lumayan panas. Dan ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Lhokseumawe, Loksukon, Idrayek, semuanya sama, cuaca cerah berawan saja. Dengan suhu di jam 4 ini masih 32,8 derajat Celcius. Masih cukup panas di jam 4 ini. Dan kami prediksi nanti malam, akan berpeluang hujan ringan lokal. Jadi nanti malam akan perlahan berawan dan sesekali hujan ringan, namun akan dominan berawan saja sepanjang malam.
0: Oke, bagaimana dengan keadaan di perairan kawasan Selat Malaka?
2: Ya, baik. Untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai, baik untuk pantai Kota Biren, Kota Lhokseumawe hingga Kota Langsa, tinggi gelombang akan berkisar di 0,1 hingga 0,3 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,4 hingga 1 meter. Memang tinggi gelombang ini bisa dibilang cukup bagus ya, cukup membaik daripada hari sebelumnya yang bisa mencapai 1,2 hingga 1,5 meter. Namun untuk hari ini sudah mulai membaik dan semoga para nelayan dapat melaut dengan aman di sore hingga malam nanti.
0: Baik, terima kasih untuk update informasi cuaca sore hari ini, Bung Rendra, dan selamat bertugas buat Anda di BMKG Malikusale Aceh Utara. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian info cuaca.

Ya, informasi cuaca tadi yang disampaikan oleh Herendra Muiz, perakirawan yang bertugas sore hari ini. Jadi BMKG Maliku Saleh Cotara menyampaikan sampai dengan untuk kondisi malam hari nanti ada peluang hujan lokal. Tapi untuk sepanjang hari ini masih cukup cerah cuacanya dan terasa sedikit gerah. Kemudian juga kondisi di perairan Selat Malaka, gelombang, ketinggian gelombang ini sudah membaik dari hari sebelumnya. Dan ini juga kondisi yang baik untuk aktivitas perahu-perahu kecil, nelayan pukat darat dan sejenisnya. Baik, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Lux Mawe, dan saya Denny Mr. D di studio. Sampai dengan ke pukul 17 nanti, masih kami hadirkan sajian musik dan ragam informasi. Sementara nanti di pukul 17, atau di jam 5 sore, Pro 1 RRI Lux Mawe juga akan bergabung dengan stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh. Karena ada relay berita

0: Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Informasi lainnya, hadiri HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APASI APKASI ke-26, Bupati Gayo Lues nyatakan siap berkolaborasi dengan daerah lain serta mendorong penguatan otonomi daerah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam UIN Eraneri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Terdengar Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara mengajak peserta Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI ke-18 menanam pohon sebagai upaya bersama mengatasi dampak perubahan iklim. Penanaman 120 bibit pohon tersebut berpusat di Taman Cadika Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuas mengatakan kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama di wilayah yang dipimpinnya. Selain penanaman pohon turut dirangkai dengan peresmian prasasti Kota Tangguh yang ditandatangani Wali Kota Seluruh Indonesia.
2: Tugu ini memberikan semangat untuk kita semuanya dan Bapak Ibu bawa pulang mengenang kembali, oh ternyata nama saya masih ada.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bersama jajaran di lokasi itu menanam pohon selanga atau kenanga. Diharapkan penanaman pohon menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil untuk alam akan membawa manfaat yang besar.
3: Ini merupakan ciri khas bunga di Aceh dan insya Allah mudah-mudahan Allah hidupkan semuanya mengharumkan Kota Medan.
1: Adapun Rakernas APEKSI yang diselenggarakan di Medan diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah di wilayah masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pendengar, sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Berikut laporan M. Sofyan.
1: Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Sumawe Saifuddin Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Menurut Saifuddin, benteng utama dalam menjaga identitas budaya pada generasi muda dimulai dari lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi inovasi sejumlah sekolah yang dinilai tanggap dan memiliki kepedulian tinggi terhadap adat keacehan, salah satunya melalui program ekstrakurikuler berbasis e-school.
2: Saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah, sekolah itu ada program e-school, ekstrakurikuler. Beberapa sekolah itu menyelenggarakan kegiatan dat seperti pernah dilakukan bersama kami di SMA 2 Lusmame, kira-kira sebulan lalu. Jadi mereka rupanya bisa menggunakan, karena memang ada kapasitas, ada wawasan yang dimiliki oleh kepala sekolah, sehingga dia memang menyelenggarakan kegiatan adat anak-anak. Dia memasukkan kepada mereka tata cara, umpamanya tentang bahasa-bahasa yang bersastra, bahasa-bahasa yang bernilai keacehan.
1: Saifuddin Saleh menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari wawasan dan kapasitas kepala sekolah dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam ekosistem pendidikan. Melalui kegiatan kearifan lokal tersebut, para siswa dididik mengenal tata cara adat serta bahasa Aceh yang bernilai sastra tinggi. Selain sekolah, Saifuddin juga menyoroti peran krusial orang tua di rumah, namun ia menyayangkan fenomena saat ini di mana banyak orang tua yang dinilai gagal dalam tanda kutip menjadi sutradara budaya bagi anak-anak mereka sendiri. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Tataran Aceh Barat.

0: Pendengar, kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan, termasuk di wilayah Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan, termasuk di wilayah Aceh Barat. Penyakit ini tidak hanya didominasi oleh kelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak menyerang masyarakat usia produktif akibat pola hidup yang kurang sehat. Dokter Umum Unit Hemodialisis RSUD Cutnyak Din Melabuh, Dr. Rahmi Fitriana, mengatakan penyebab utama kerusakan ginjal saat ini didominasi oleh penyakit metabolik seperti diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol.
2: Jadi kita harus tahu dulu, penyakit gagal ginjal itu bukan penyakit yang tiba-tiba ada sendiri. Kita tahu sama-sama bahwa penyakit gagal ginjal itu terjadi karena penurunan fungsi ginjal. Jadi ginjalnya tidak bisa melakukan aktivitasnya ataupun tugasnya, yaitu menyaring sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa dari zat makanan ataupun minuman yang telah kita konsumsi. Kenapa bisa penurunan fungsi ginjal? Itu pasti ada banyak faktornya. Salah satu yang paling sering untuk di era yang sekarang itu adalah faktor penyakit metabolik seperti kardiovaskular, DM, hipertensi, seperti itu. Dan juga ada sekarang yang sudah banyak itu autoimun juga sudah mulai, dan juga dari batu. Jadi kalau khusus untuk pasien ginjal sendiri, itu yang paling banyak presentasinya adalah dari yang hipertensi dan diabetes gitu. Yang mana kita tahu bahwa kalau pasien hipertensi itu kan tekanan darahnya tinggi dan tidak terkontrol. Jadi itu lambat laun, lama-lama pembuluh darah yang ada di ginjal juga ikut rusak seperti itu. Sehingga kan oksigen dan masuk ke dalam tubuh itu atau ke ginjalnya kan tidak bisa bekerja. Terus itulah lama-kelamaan ginjal itu akan rusak. Dan kita harus tahu juga bahwa ginjal ini berbeda dengan organ yang lain, yaitu apabila terjadi kerusakan, dia itu bisa silent, jadi tidak ada gejalanya. Beda dengan serangan jantung. Kalau jantung, sebentar aja oksigen tersumbat, tidak sampai ke jantung, kita langsung ada serangan jantung kan, bisa kolaps. Tapi kalau ginjal tidak. Jadi dia bisa bertahan, 10% berkurang masih bisa, malah tidak ada gejala. Jadi jangan kaget apabila ada pasien yang begitu dia cek, langsung divonis, oh ini harus cuci darah. Karena apa? Ginjal hanya sekitar 15% dia masih bisa kerja, seperti itulah. Di bawah 5% baru dikatakan gagal ginjal, seperti itu.
1: Rami menambahkan pola makan dan gaya hidup menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ginjal. Konsumsi minuman manis, makanan tinggi garam, serta kurang minum air putih dapat mempercepat kerusakan organ tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membatasi konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per hari dari seluruh makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, garam berlebih dapat menyebabkan penumpukan cairan yang meningkatkan beban kerja ginjal. Selain menjaga pola makan, masyarakat dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi sekitar 2 liter air putih setiap hari atau disesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas. Dr. Rahmi menegaskan pencegahan gagal ginjal harus dimulai sejak usia muda melalui penerapan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, rutin berolahraga, mengolah stres, dan menjaga berat badan ideal. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal setiap 6 bulan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Aceh Barat, pendengar, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayong. Hadiri HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26, Bupati Gayong Lewis menyatakan siap berkolaborasi dengan daerah lain serta mendorong penguatan otonomi daerah. Berikut laporan Alfisa Harin.
3: Bupati Gayong Lewis Suhaidi menghadiri peringatan hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26 yang dirangkaikan dengan dialog otonomi daerah di Deli Serdang. Kehadiran Bupati dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kabupaten guna mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan. Suhaidi mengatakan, Gayong Lewis siap berkolaborasi dengan daerah lain untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada pemerintah kabupaten, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, penarikan sejumlah kewenangan strategis ke pemerintah pusat telah mempersempit ruang gerak daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Los Mawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Baterai A layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
5: Wisatawan asal Banda Aceh, Dr. Eva Mahdalena SPM, mengapresiasi potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Baterai A yang berada di Gampung Codbau, Kota Sabang. Menurutnya, lokasi tersebut memiliki panorama alam yang indah serta nilai sejarah yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Dr. Eva mengaku, meski telah beberapa kali berkunjung ke Kota Sabang, kunjungan ke Benteng Jepang Codbau ini merupakan pengalaman pertamanya. Ia mengaku terkesan dengan keindahan pemandangan yang disuguhkan serta kondisi kawasan yang dinilai cukup bersih.
6: Subhanallah, ini berapa kali saya sudah ke Sabang. Ini adalah kali pertama saya diajak ke Benteng Jepang ya, Bang ya, yang di Codbau. Subhanallah, ini sangat luar biasa, pemandangannya indah, kemudian ya sejarahnya juga ya, kemudian lumayan bersih, sebenarnya bersih, dan ini harusnya dikembangkan dan disupport oleh pemerintah.
5: Dia menilai pengembangan kawasan wisata sejarah tersebut masih memerlukan perhatian, terutama pada akses menuju lokasi. Menurutnya, kondisi jalan yang belum beraspal menjadi salah satu kendala yang perlu segera dibenahi agar wisatawan lebih mudah berkunjung.
6: Sayang jalannya masih belum diaspal ya untuk kesini. Kalau jalannya sudah diaspal, kemudian ini dikembangkan, saya rasa ini akan menjadi tempat wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan. Karena kita dari untuk Aceh, Sabang ini kan income-nya kan dari wisatawan ya, dari luar negeri maupun dari lokal ya.
5: Lebih lanjut, ia mengatakan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Sabang. Karena itu, keberadaan Benteng Jepang Codbau dinilai dapat menjadi salah satu destinasi alternatif yang mampu menarik kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dr. Eva berharap pengembangan Benteng Jepang Bunker Baterai A di Gampung Codbau dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin memperkaya pilihan destinasi wisata di Sabang. Menurutnya, wisata sejarah yang dipadukan dengan keindahan alam memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Ia juga mengaku akan turut mempromosikan destinasi wisata tersebut kepada rekan-rekannya yang kerap berkunjung ke Aceh ke depan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kekayaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Hari semakin sore dan saat ini sudah pukul 17:46 waktu Indonesia Barat. Jam di studio kami pendengar, nanti Pro 1 Radio Lhokseumawe akan terus menemani suasana sore hari Anda. Ada beberapa acara kami hingga beberapa menit ke depan, nanti tepat di pukul 18 misalnya ada tausiah sore, nasihat menjelang maghrib. Sementara itu untuk maghrib ataupun azan maghrib hari ini pukul 18:50 waktu Indonesia Barat. Semoga suasana sore hari Anda di kesempatan liburan akhir pekan hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2026 Anda tetap semangat, suasana sore pun jadi semakin semangat ya. Semoga seperti itu. Dan Pro 1 nanti di pukul 18 sore seperti yang sudah saya informasikan tadi ya, seperti yang sudah saya sebut bahwa nanti ada tausiah sore nasihat menjelang maghrib pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat ini lagu-lagu religi kami ke

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: Sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, dan seperti biasa kami hadirkan tausiah sore, nasihat menjelang maghrib. Dan untuk edisi hari ini kami hadirkan tausiah sore versi rekaman ya, bukan live. Dan berjudul sesaat lagi tentang nasihat untuk yang selalu merasa gagal dalam kehidupan, bersama Ustadz Saiful Azhar LC MSH MH.
1: Tausiah sore, nasihat menjelang maghrib.

السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan tadi, tema kita iaitu nasihat untuk yang selalu merasa gagal dalam kehidupan. Ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, semua kita pasti pernah merasakan kegagalan. Tapi kalau enggak mau jujur, mungkin dia akan mengatakan saya tidak pernah gagal, tidak mungkin. Jangankan level kita, level para anbiya saja itu ada masa-masa sulit dalam hidupnya, ya. Walaupun kita tidak berani mengatakan gagal dalam makna negatif, ya. Karena gagal tidak semestinya negatif, ya. Karena gagal itu adalah cara Allah untuk membuat kita lebih tangguh, lebih hebat, lebih kuat, ya. Jadi tidak kita pandang kegagalan itu sebagai akhir kehidupan. Kegagalan tidak dipandang sebagai hukuman, ya kah? Jadi kita sebagai orang mukmin harus percaya kepada Allah. Allah itu memang menguji kita ada tujuannya. Ya, jadi kalau kita tidak melihat seperti itu, maka akan terjadi manusia-manusia yang stres, depresi, putus asa, bahkan sampai pada tahap bunuh diri. Ya, karena dia gagal, gagal dalam keluarga, gagal dalam usaha, gagal dalam pekerjaan, ya, jabatan, gagal dalam apapun, ya. Nah, jadi sebenarnya ini penuh rahasia, dan hari ini kita akan melihat apakah gagal ini memang sebagai kegagalan yang tidak ada ujungnya, kegagalan yang benar-benar gagal atau bukan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, berfirman dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 156. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ayat ini kurang lebih memberi maksud kepada kita, bila kita ditimpakan satu kekurangan, katakanlah kegagalan tadi dan semakna dengannya, itu ada perintah untuk bersabar. Ya, karena di balik kesabaran nanti itu akan ada keberhasilan. Ya, wabashri, bashri itu sampaikanlah kabar gembira. Artinya dengan bersabar itu ada keuntungan berikutnya. Dengan bersabar ada yang manis. Ya, jadi tidak ada manisnya itu adalah instan. Tidak ada kesuksesan itu instan. Kesuksesan itu pasti dilalui oleh hal-hal yang pahit. Ya, oleh hal-hal yang pahit. Karena bila kita tidak mengalami hal yang pahit dalam hidup, kita enggak tahu manisnya kehidupan. Ya, kan enggak pernah kita mengalami, sehingga bagaimana cara membedakannya? Gitu kira-kira. Jadi penuh hikmah, ya. Namun demikian, ya, kalau memang kita selalu sudah berusaha gagal lagi, berusaha gagal lagi dalam berbagai persoalan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk kembali kepada Allah dan adukan seluruh permasalahan kita kepada Allah. Kembali kepada Allah dan adukan kepada Allah. Jangan asyik curhat sana sini. Curhat sana sini itu tidak menyelesaikan masalah, membantu sedikit. Ya, membantu sedikit selesai tidak. Ya, membantu sedikit selesai tidak. Kalaupun butuh nasihat dalam menghadapi persoalan hidup, datanglah kepada orang soleh, datanglah kepada ulama-ulama yang baik. Itu karena pada mereka itu ada, bahasa kita, ada penawarnya. Ya, karena apapun penawar yang diberikan oleh orang, kalau penawar itu tidak menghubungkan, mengaitkan kita dengan Allah, itu tidak jadi penawar. Tidak jadi penawar, karena penawar hakiki dalam menjalani kehidupan ini adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kullalailah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal lail. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Yaqulu
May yad'uni fa astajibu lahu wa may yas'aluni fa u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Jadi Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni. Nah, jadi di sini Rasulullah memberi solusi pertama adalah salat tahajud. Karena kalau berbicara sulusul lel, hubungannya adalah dengan salat tahajud. Ya, karena salat tahajud itu adalah yang paling utama itu adalah sulusul lel. Sulusul lel itu ya sudah menjelang akhir, mendekati subuh. Ya, kalau kita malam bagi tiga, ya sepertiga terakhir. Begitu kira-kira. Nah, jadi saat itu, ini dalam hadis Bukhari Muslim, di sini Allah akan mengabulkan permohonan-permohonan kita. Makanya kalau kita lagi banyak masalah, merasa belum sukses di sana sini, jangan tidur. Jangan tidur berlebihan. Jangan tidur, bukan jangan tidur ya, jangan tidur berlebihan. Tidurnya kalau bisa itu habis insya itu langsung tidur. Atau bolehlah terlambat. Artinya sunnah Rasulullah itu ya mempercepat tidur. Jangan lambat. Kecuali memang kita kesibukan dalam misalnya mengajar ataupun jadi guru, jadi ustaz, jadi pengajar ataupun dalam pekerjaan. Memang ada pekerjaan orang si malam. Itu enggak tidak mengapa, ya. Kan juga tidak selamanya manusia itu si malam, gitu kan? Itu bekerja juga adalah ibadah, ya kan? Jadi sunnah yang utamanya itu kenapa harus cepat tidur? Karena hubungannya adalah kita akan lebih fresh bangun pagi. Lebih mudah. Ini belum lagi kita kalau bahas di sisi kesehatan, orang cepat tidur itu awet muda, orang lambat tidur itu awet tua, gitu kan? Jadi di saat tidur itu adalah saatnya tubuh itu menyembuhkan dirinya sendiri, ya makanya, dan itu terjadi pada malam hari, ya pada malam hari, dan kalau sudah sepertiga malam itu sudah cukup, makanya ada orang tidur misalnya jam 10 malam misalnya sampai pukul 1 itu sudah cukup. Secara kesehatan kebutuhan tidur itu sudah cukup, enggak akan sakit orang ini. Kalau pening sedikit artinya itu kan proses pembiasaan, tapi secara ilmu kesehatan dan sebagainya itu enggak akan merugikan tubuhnya. Enggak perlu pun misalnya jam 9 tidur sampai jam 7 pagi biar cukup istirahatnya, itu bukan cukup, itu namanya tambah penyakit. Ya, jadi ada waktu tubuh mengobati diri sendiri, ada waktu yang harus bangun untuk juga kesehatan. Ya. Jadi tubuh mengobati diri sendiri itu adalah di awal waktu sampai kira-kira pukul 1 lah atau pukul 2 sekitar itu. Nah, makanya setelah itu kalau kita beribadah, orang yang beribadah malam sampai pagi, itu enggak akan sakit. Itu enggak lagi dikira bergadang. Kalau bergadang itu sebelumnya. Nah, tapi kalau bergadang dari pukul 3, pukul 2 sampai subuh itu enggak akan sakit. Karena disitulah juga ada kebaikan-kebaikan. Selain daripada tadi itu bahwa Allah akan menjawab permintaan kita. Jadi perbanyak salat, terutama salat tahajud. Karena salat sunat yang paling, salat sunat kan banyak dia kan. Salat sunat yang paling utama itu yang pernah saya baca itu adalah tingkatannya salat rawatib ya, pernah salat rawatib ataupun dalam satu bacaan salat tahajud. Nah, karena kalau rawatib itu sudah memang menyertai ya, tapi kalau tahajud kan terpisah dia. Jadi dan para ulama salafus salih terdahulu itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Nah, tapi kalau kita hari ini tidak pernah melaksanakan salat tahajud. Nah, itu beda ya. Beda ulama salafus salih dengan kita hari ini. Ya, dengan kita hari ini. Makanya hidup kita selalu gelisah kan. Hidup kita selalu merasa susah kan. Selalu merasa ada saja. Ya. Tidak fresh, tidak plong, tidak bahagia. Ya.
walaupun materinya lumayan ada, tapi bahagianya kadang-kadang enggak dapat dan enggak akan dapat. Enggak akan dapat, jauh dari Allah itu enggak bahagia. Dekat dengan Allah, apapun kondisi kita itu tetap kita dapat merasakan kebahagiaan. Ini ada contoh seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub dulu itu Allah uji. Allah uji dengan kehilangan anaknya, yaitu Nabi Yusuf. Artinya Nabi Yakub ketika itu memang merasa sangat sangat sedih, ya. Sangat sedih karena anak kesayangannya sudah hilang. Kalau dalam cerita itu kan diinikan oleh saudara-saudaranya. Karena dalam persaudaraan itu pun ada juga yang iri hati dengki. Makanya dalam suatu lembaga itu sudah fitrahnya. Kalau kita sebutkan fitrah kurang tepat ya. Artinya memang sudah tabiatnya itu pasti ada orang iri dengki. Ini anak Nabi Yakub aja itu terjadi. Kenapa sampai dia menginikan Nabi Yusuf, ya kan? Karena mungkin dia tidak terlalu suka kalau Nabi Yusuf ini menjadi orang yang disayang dan sebagainya. Kalau di kantor-kantor itu seringkali itu ada aja yang dianggap ini orang-orang ini si A, grup ini, grup itu, ya. Jadi sebaiknya kita hilangkan ini, ya, dalam berbagai organisasi, lembaga pemerintahan swasta, hilangkanlah grup-grup, kelompok-kelompok. Ini tidak sehat, karena kelihatannya biasa saja, tapi itu sampai berhubungan kepada dosa. Kelihatan biasa, kenapa? Kita akan ngomong, hati-hati sepulat. Ya, kita kan hati kita udah sakit itu. Udah gak usah dekat sama dia. Itu sudah dosa lagi itu. Dan itu bicarakan lagi. Tadi saya dengar orang grup itu bilang begini, udah dosa lagi. Makanya main grup-grup itu dosa. Walaupun gak ada dalam istilah syariah grup-grup dosa. Tetapi dalam fakta itu terjadi. Kenapa? Kita udah merasa orang yang di luar grup kita itu gak baik. Sehingga sekalipun dari luar grup kita itu ada yang baik, kelebihan, kita enggak akan muji, enggak mengatakan itu baik, tetap dia tidak kita pakai. Yang kita pakai orang grup kita. Walaupun orang grup kita itu sebenarnya tidak baik, artinya mempertahankan keegoan kelompoknya, kan tidak sehat. Ya, jadi hentikan. Makanya hidup kita enggak akan beres kalau selalu hidupnya dalam pecah belah, ya. Nah, ketika itu Nabi Yakub dia mengatakan seperti ini, innama ashku basi wa husni ilallah wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah yang kalian tidak ketahui. Ya, ini keren. Apa kerennya? Nabi Yakub, bahasa kita lah, ya, kurang lebih istilahnya curhat lah, gitulah, ini tanda kutip, ya. Dia curhatnya kepada Allah. Ashku basi wa husni ilallah. Nah, dia melaporkan, mengadu kepada Allah. Ini harus kita contoh hari ini. Kalau ada persoalan dalam hidup kita, adukan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah. Minta kesabaran, minta pertolongan. Nah, ini ayat Al-Quran surah Yusuf. Ayat 86, aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah yang kalian tidak ketahui. Ini ada seorang ulama juga sesuai dengan topik ini menyampaikan. Jika setiap kebaikan asalnya adalah taufik, dan taufik itu di tangan Allah, bukan di tangan hamba, maka kuncinya adalah doa. Ketergantungan, kejujuran dalam memohon, serta kerinduan dan ketakutan kepadanya. Kapanpun seorang hamba diberi kunci ini, berarti Allah berkehendak untuk membukakan pintu baginya. Dan kapanpun hamba itu tersesat dari kunci itu, pintu kebaikan akan tertutup, akan selalu tertutup baginya. Kurang lebih bahasa ini yang bermakna bahwa kunci itu adalah taufik dari Allah. Ya, kalau taufik dari Allah berarti kuncinya adalah dekat dengan Allah. Ini sama maksudnya dengan cerita Nabi Yakub tadi.
Nah, yang kedua adalah menghadapi kehidupan ini introspeksi diri. Ya, maksud introspeksi diri ini kita merenungi diri kita sendiri dan mengadakan perubahan. Sehingga kita membiasakan begini ya. Kalau ada satu masalah dalam kehidupan, jangan langsung berpikir ini gara-gara dia. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara ini. Bahkan ujung-ujungnya ini gara-gara pemerintah. Jadi enggak ada yang benar sama kita. Semua masalah hidup kita orang lain yang salah. Ini yang salah pola pikir kita, hati-hati. Kok semua hidup kita yang ruwet, ini yang enggak jelas, kok orang lain yang salah? Gimana hubungannya coba? Ini masalah. Akhirnya kita enggak menemukan solusi. Kenapa selalu orang lain yang salah? Selalu orang lain yang salah. Atasan kita yang salah, teman kerja kita yang salah, ya. Si fulan yang salah, pemerintah yang sampai nanti ujung-ujungnya Allah pula dikatakan tidak adil. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Nasib kita, ya kita. Nasib kita Allah yang tentukan. Begitu kan? Kalau ingin berubah, ya buat perubahan. Lalu minta kepada Allah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusihim. Wa idha aradallahu biqaumin su'an fala muraddalahu. Fala maraddalahu. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Ya. Jadi apapun yang menimpa kita, kebaikan keburukan adalah bukan ini akan terjadi kalau ada izin Allah. Ya. Bukan atas izin orang lain. Sekalipun dalam pandangan kita terjadi pada tangan orang lain, ini sebenarnya juga adalah ada izin Allah di situ. Kalau Allah tidak izinkan, tidak ada yang dapat menyakiti kita. Ya, seluruh manusia ingin menolong kita, kalau Allah tidak menolong, tidak terjadi. Seluruh manusia ingin menyakiti kita, kalau Allah tidak menyakiti, tidak juga terjadi. Nah, jadi Allah itu ingin memberikan yang sifatnya negatif positif ada hikmahnya ya. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura 30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu maka itu disebabkan perbuatan tangan kamu sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kamu. Ya, jadi coba sekarang hari ini semua kita itu menyalahkan diri sendiri. Ya, menyalahkan diri sendiri. Saya begini terjadi. Berarti coba introspeksi apa yang setelah saya lakukan. Jangan mempertanya begini, apa dosa saya? Ini sombong. Apa dosa saya? Ini sombong. Nanti dia merasa tidak berdosa. Kan tidak mungkin. Apa salah saya? Sombong. Ya. Jadi introspeksi, kita mesti ada kesalahan-kesalahan. Kekurangan-kekurangan, apakah kekurangan itu dengan keluarga kita, kesalahan itu dengan tetangga kita, kesalahan itu dengan Allah, kesalahan itu dengan teman, dan sebagainya. Nah, kalau kita menyakiti orang lain, kita juga akan disakiti. Ya, kalau kita menipu orang lain, suatu masa kita juga akan ditipu, nah, dan sebagainya. Walaupun kita tidak mengatakan hukum karma, itu dalam bahasa yang lain, tetapi balasan itu ada, kan kalau karma dimaknakan dengan balasan, ya dalam Islam juga ada jaza. Ada jaza, jaza itu ya balasan. Berbuat baik, dibalas dengan baik. Berbuat tidak baik, dibalas dengan tidak baik. Orang yang suka membantu orang, itu seringkali dia dipermudah oleh orang lain. Ya gitu kan, inna allaha fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Seseorang hamba yang selalu membantu saudaranya, maka Allah juga akan membantunya. Jadi tidak ada dalam hidup ini itu semua akan ada nilainya. Akan ada nilai. Yang baik ada nilai, yang buruk juga akan ada nilai dan akan mendapatkan balasan. Balasan itu ada yang dapat di dunia dan juga ada dapat di akhirat. Tetapi kadang-kadang kebaikan itu tidak bukan hanya nanti di akhirat, di dunia saja kita dapat kebaikan. Nah, kita dapat kebaikan. Tolong orang,
kita ditolong orang. Permudah orang lain, kita dipermudah. Nah, bagi kita yang ada otoritas ya, misalnya sebagai pimpinan, sebagai ketua, sebagai atasan, sebagai ini, sebagai itu, ya kita gunakan otoritas kita itu adalah mempermudah orang lain. Kalau memang bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Ya, karena otoritas itu kan tidak selamanya. Allah akan membagi-bagikan kepada manusia, ada saatnya kita dapat, ada saatnya kita dapat, gitu kan? Kan tidak selamanya. Nah, karena itu selama otoritas itu ada, manfaatkan untuk hal positif, karena nanti tidak ada lagi, maupun membantu orang enggak bisa lagi. Ya, hari ini mungkin tanda tangan kita berlaku ya, tanda tangan untuk kebaikan, bukan tanda tangan untuk laporan fiktif, tanda tangan untuk membantu orang lain. Kalau memang orang membutuhkan, percepat, enggak usah tunggu besok hari, enggak usah tunggu lusa. Kalau bisa kita lakukan hari ini, lakukan hari ini. Yakinlah itu hidup kita nanti akan dimudahkan. Nah, kalau kita pun ada besok aja ambil. Nah, itu kita nanti akan bernasib seperti itu, digituin sama orang. Nah, kemana-mana lamar kerja kok enggak pernah diterima saya. Mungkin ini misalnya ya. Misalnya gitu kan. Kok saya ini enggak dapat-dapat. Mungkin kita juga pernah menolak-nolak orang. Akhirnya kita ditolak-nolak orang lain. Nah, seperti itu ya. Ini memang bukan satu kepastian, tapi memang terjadi. Ya, memang terjadi ya. Dan berikutnya adalah kita memperbanyak doa ya. Ad-du'a filahul mu'minin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajdi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan, kesedihan, kegelisahan. Aku berlindung dari kelemahan, kemalasan. Ya, aku berlindung dari sifat pengecut, kikir. Aku berlindung dari lilitan hutang dan penindasan orang lain. Nah, coba kita amalkan doa ini setiap hari. Doa sangat banyak. Ya, ya kalau kita doa sangat banyak, lalu enggak tahu doa mana yang mau kita baca, belilah buku doa ataupun lihatlah di internet. Ya. Artinya harus ada berdoa setiap hari, bahkan ada lagi doa khusus pagi dan petang, ya kan? Ada doa yang kita baca di pagi hari, ada doa yang kita baca di petang ataupun sore hari. Tapi ala kulli hal, kapan saja berdoalah. Kalau kita ingin lagi berharap sesuatu, ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, misalnya ingin dipermudahkan, ya. Lalu kita tambahkan dengan nazar yang baik-baik. Kalau saya ini berhasil, saya bernazar. Nazar ini jangan suka-suka ya. Kita biasa aja. Saya bernazar salat sunat 2 rakaat cukup. Jangan ini saya bernazar 1 kambing. Nanti enggak ada kambingnya. Maksud saya itu cuma kenduri, kan bisa juga dengan ayam. Jadi berubah nanti kalau sudah berhasil. Akhirnya kita menjerumuskan diri sendiri. Yang wajar-wajar saja, kalau saya berhasil, saya salat 2 rakaat salat sunat. Nah, kan insyaallah mampu dan tidak bermodal. Nah, kan jangan selalu diidentik nazar itu potong kambing, nazar itu potong lembu. Tidak harus nazar itu dengan kebaikan amal yang soleh, boleh sedekah ke anak yatim ya, tapi jangan maksa, nanti berdosa enggak lunasin. Nah, simpel-simpel aja, baca Quran 2 juz, baca. Kalau dibilang 30 juz takut enggak kebaca juga kan. Nah, dua yang biasa-biasa aja. Jangan berlebihan, ya kan? Nanti kalau berlebihan takut enggak mampu dipenuhi. Ya kan? Tapi Allah tahu kan keinginan kita, ketulusan kita. Itu kan Allah tahu hati kita. Ya, sebelum kita berniat aja Allah sudah tahu gitu kira-kira. Nah, jadi biasa-biasa saja. Jangan berlebihan, tetapi selalu berdoa. Apapun yang mau kita kerjakan, doa. Makanya coba kita diajarkan, mau makan, baca doa. Selesai makan, baca doa. Bangun tidur, dari tidur sampai bangun tidur itu ada doanya. Masuk kamar mandi pun ada doanya. Nah, kita mengabaikan. Makanya jin-jin itu bersarang di tubuh kita, karena kita jarang baca doa. Kenapa ya? Saya malas sekali ibadah. Ya memang malas lah, karena jinnya bertamasya ya.
membuat sarang di tubuh kita. Kenapa jin bisa membuat sarang di tubuh kita? Enggak ada pernah bacaan Al-Quran. Enggak pernah ada berdoa. Ya, jadi akhirnya jadi tempat jin gitu kira-kira ya. Jadi jin itu kan tidak suka kalau kita baca Quran. Nah, makanya orang-orang yang sering baca Al-Quran, doa-doa, zikir petang dan sore, itu kan biasanya lebih aman dari gangguan jin. Nah, jangan sampai setelah ada gangguan jin baru cari siapa yang bisa ruqyah ya. Siapa yang bisa ruqyah? Jangan seperti itu. Ya. Jadi setiap hari terus berdoa baca Quran, insyaallah enggak perlu diruqyah. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri sudah bisa mengobatin kita. Mengobatin lahir dan batin kita ya. Bukan hanya mengobatin fisik tetapi juga mengobatin jiwa. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah syifa. Syifa artinya adalah obat. Al-Quran obat. Jadi kita terlalu percaya kepada obat yang lain, tidak percaya kepada obat yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Ya. Jadi pada hari ini ya, ini yang dapat kita sampaikan. Sebenarnya ada lagi dan banyak lagi tips ataupun solusi dalam menghadapi kegagalan dalam hidup ini. Sehingga kita tidaklah sampai pada kegundahan yang membuat putus asa. Ingatlah, semua ujian itu ada hikmah. Ujian itu adalah untuk menaikkan derajat kita. Kalau Allah berikan sakit, Allah ingin ampuni dosa kita. Kalau Allah ingin membuat kita gagal, berarti Allah ingin membuat kita sukses ke depannya. Berbaik sangkalah kepada takdir Allah. Sambil berdoa, beristighfar, dan terus introspeksi diri. Wallahu a'lam bithawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadirat Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar dari hati Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang yang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2x1x1.5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang berarti Allah, kita persiapkan ketika tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata,
1: Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak?
0: Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalit dan Biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan

0: Interaktif digital atau Smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
1: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
0: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Sitkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
4: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
3: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
5: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
6: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
5: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
7: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
5: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
2: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
8: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
9: Modal nambah. Jadi dulu. Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
10: Tetap ya gitu.
9: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
8: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
11: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
12: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
11: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
12: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
11: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harga-harganya ya.
8: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
13: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
5: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
13: Baru ada seminggu.
5: Senin jualan tetap?
13: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
8: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan.
5: Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
14: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
15: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi. gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
14: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
10: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
14: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
17: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
16: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
17: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
18: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustiar Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
17: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara.
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Lok Sumawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat di edisi siar kita di malam hari ini ya, tepatnya di hari Minggu 5 Juli 2026 dan Anda akan menemani Anda tentunya dengan berbagai program, sajian musik dan informasi yang akan menemani malam hari Anda. Selamat malam paling baik untuk Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Cuaca untuk Kota Lok Sumawi cukup bersahabat. Selamat bekerja bagi Anda yang bekerja di malam hari dan selamat bersantai bersama keluarga bagi Anda yang melewatkan waktu bersama keluarga tercinta. Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, pertandingan Piala Dunia ya, pertandingan antara Kanada melawan Maroko pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nanti untuk menyimak, dan juga keesokan dini hari juga kami hadirkan pertandingan Paraguay versus Prancis pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sesaat lagi Anda akan mendengarkan kumandang azan nanti pada pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, dan juga kami hadirkan nanti drama radio untuk Anda, persembahan dari RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Lok Sumawi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan, dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Lok Sumawi 89,3 MHz. Pendengar, kembali lagi bersama Nanda di malam hari ini. Dan di kisah inspirasi malam hari ini, Nanda ingin berbagi sedikit cerita ya mengenai atau informasi, tapi di dalam informasi ini terdapat inspirasi untuk kita ya. Ini tentang warga Benar Meriah yang berhasil mengumpulkan 1,8 miliar dana dan akhirnya berhasil membangun jembatan Enak-Enak. Dan ini cukup menginspirasi tentunya, bahkan sempat dibahas di beberapa platform ya, media sosial. Dan ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat pasca banjir. Sebagaimana kita ketahui, jembatan ini terdampak cukup parah sehingga memutuskan akses antara Benar Meriah, Takengon dan juga Bireun. Dan warga setempat sama-sama mengumpulkan dana hingga akhirnya jembatan tersebut berhasil dibangun kembali. Dan peristiwa ini sekaligus menjadi tamparan bagi lambannya penanganan infrastruktur pasca bencana yang terjadi di Aceh, khususnya di Kabupaten Benar Meriah. Dan jalan dan akses jembatan Enak-Enak di Kecamatan Pinturi Megayo yang berstatus sebagai jalan nasional akhirnya kembali dibuka dan diresmikan pada hari Kamis 2 Juli 2026. Dan ini berhasil dibangun bukan melalui proyek pemerintah ataupun anggaran dari negara, melainkan hasil gotong royong dan swadaya masyarakat. Dan saat diresmikan oleh warga, tidak ada satupun pejabat negara yang hadir dari provinsi maupun dari kabupaten setempat. Lebih dari 1,8 miliar dana yang dikumpulkan melalui donasi warga terdiri dari para perantau, pelaku usaha, hingga pengguna jalan juga ikut menyumbangkan donasi. Dan dana tersebut digunakan untuk menyewa alat berat, membeli material, memperkuat badan jalan, melakukan pengaspalan, hingga membuka kembali jalur yang selama berbulan-bulan terputus akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Dan peresmian pembukaan jalan berlangsung sederhana namun diwarnai dengan keharuan ya pendengar ya. Tangis pecah saat pita dipotong sebagai simbol terbukanya kembali jalur penghubung antara Bireun Takengon yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi masyarakat, terutama yang tinggal di dataran tinggi Gayo. Dan pembangunan akses tersebut dilakukan tanpa sedikitpun menggunakan dana APBN maupun APBA, apalagi APBK kabupaten setempat. Dan kalau kita melihat kembali pada bulan-bulan November, Desember itu tentunya menjadi bulan-bulan tersulit ya pasca bencana, karena sempat juga kita melihat potret yang memilukan. Masyarakat Benar Meriah harus turun dengan melewati medan yang sangat sulit, berjalan kaki bahkan ya, dengan keadaan jalan yang terputus dan tentunya akses juga terputus, berbagai akses untuk distribusi makanan, bahan bakar minyak juga terputus. Dan itu menghadirkan sebuah kesulitan yang luar biasa sekali pada saat itu. Dan sejak bencana banjir bandang dan longsor menghancurkan kawasan Enak-Enak, akses utama menuju Aceh Tengah, Benar Meriah dan Gayo Luas hingga Aceh Tenggara lumpuh total. Dan pemerintah melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Aceh mengalihkan arus kendaraan ke jalur simpang lancang, UER lah. Namun jalur alternatif tersebut dinilai masyarakat terlalu jauh, terlalu sempit dan juga rawan longsor sehingga meningkatkan biaya transportasi. Akibatnya roda perekonomian di sejumlah desa menjadi terhenti dan banyak pedagang yang kehilangan pelanggan, warung-warung pun tutup. Dan
yang menginspirasi lagi nih pendengar ya. Gerakan swadaya yang dipimpin oleh mantan Mukim Pinturi Megayo, Sahrial Abadi, itu bermula dari mereka mengumpulkan uang untuk menyewa satu unit eskavator selama 2 hari dengan biaya sekitar 10 juta. Namun, dukungan masyarakat ternyata terus mengalir. Donasi datang dari warga lokal, dari para perantau, pedagang, bahkan pengguna jalan hingga dermawan yang ingin kawasan tersebut segera bisa diperbaiki. Dan total dana yang terkumpul akhirnya mencapai 1 miliar lebih. Bahkan terdapat pengorbanan pribadi yang memang sangat menyentuh hati demi menutupi kebutuhan operasional alat berat dan pekerjaan di lapangan. Salah seorang tokoh masyarakat juga rela menjual kebun miliknya, dan seluruh penggunaan dana dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat sebelum peresmian dilakukan sebagai bentuk dari transparansi penggunaan dana. Nah, ini dia pendengar ya, kisah yang cukup menginspirasi dari masyarakat di daerah Pinturime, benar meriah ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa swadaya, semangat gotong royong harus selalu kita pupuk, kita bangun, kita lestarikan. Karena dengan bersama-sama, dengan bergotong royong, kita bisa mengubah keadaan tanpa harus selalu berharap pada bantuan dari pihak luar. Namun kita bisa berdaya, dan tentunya ini menjadi sebuah introspeksi diri juga bagi pemerintah untuk lebih peduli terhadap masyarakat, sehingga hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Namun ini di satu sisi juga menginspirasi, dan juga seharusnya kita sebagai masyarakat juga memiliki kepedulian tanpa harus selalu berharap kepada pemerintah. Ya pendengar, sesaat lagi Nanda akan putarkan ya azan Isya untuk Anda pada pukul 20 lewat 6 menit untuk wilayah Kota Loksemawe dan sekitarnya. Nanti juga akan Nanda hadirkan drama radio untuk Anda, Aku Juga Ibumu, sebuah drama radio persembahan dari RRI Bandung. Dan sebuah tempat selanjutnya dari Mahal ini

0: aku mau ngapain lagi sih Ruri? Udah gak ada yang perlu diomongin, aku harus kerja ya.
1: Naomi, aku tuh mau ngomongin tentang hubungan kita.
0: Hubungan apa lagi sih? Kamu tuh gak bisa terima fakta aja ya kalau misalnya kita tuh gak bisa bareng. Aku tuh emang gak pantas buat kamu.
1: Kamu kenapa sih?

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Assalamualaikum. Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh, ayo masuk, Rin.
0: Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih.
1: Makan Ayo, Rin, ayo kita makan. Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Ayu.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
2: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
2: Iya deh.
3: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
3: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
3: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ke ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
3: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
3: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu?

0: Aku ini adik ibumu, Yuk.
1: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
0: Iya, karena saya saudara kembarnya.
1: Oh, makanya. Yuk, aman.
2: Maksudnya?
1: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
0: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tidak terlepas dari bagaimana kita menjaga alam di hari ini, karena itu akan kita lihat efeknya di kemudian hari. Jadi pelestarian alam dimulai dari bahkan dari sejak kini hingga nanti alam masih terjaga sampai anak cucu kita. Dan kenapa penting sekali untuk salah satunya menanam pohon dan juga melakukan pelestarian lainnya? Karena efeknya bukan saat ini, tapi di masa depan nanti. Dan kalau kita bicara mengenai alam dan pelestarian lingkungan, ya, ada satu sosok yang cukup terkenal, termasuk di sosial media, dan dia merupakan konten kreator. Tapi konten kreator ini sangat positif sekali, ya. Namanya Jeremy Owen, dan dia merupakan seorang kreator konten dan aktivis lingkungan yang berasal dari Indonesia. Dan dia sering membagikan konten-konten edukasi seputar pelestarian alam dan pengelolaan sampah. Jeremy Owen sendiri merupakan jurusan teknologi lingkungan di Eropa, dan kini ia melakukan berbagai aksi-aksi yang menuai pujian dari masyarakat karena sangat berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang terbaru, pendengar, ya, yang dilakukan oleh seorang Jeremy Owen adalah menebang 1.300 pohon sawit ilegal yang ada di hutan lindung di Aceh Tamiang. Dan ini sempat juga menjadi perbincangan di jagat sosial media karena aksi beraninya dari seorang Jeremy Owen ini, ya, kreator konten yang sekaligus penggiat lingkungan, dan ia melakukan aksi pelestarian alam dengan mendukung pemulihan kawasan hutan lindung di Kecamatan Tenggulung, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Dan restorasi dilakukan pada lahan seluas sekitar 10 hektar yang selama ini ditanami pohon sawit secara ilegal di dalam kawasan hutan negara. Dan lahan tersebut, pendengar, diketahui ditumbuhi sekitar 1.300 pohon kelapa sawit yang keberadaannya dinilai melanggar aturan karena berada di kawasan hutan lindung. Proses pembersihan kini mulai dilakukan sebagai langkah awal untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut menjadi hutan alami yang mampu menopang keseimbangan ekosistem. Dan dalam unggahan di media sosialnya, Jeremy Owen juga menjelaskan bahwa kegiatan pemulihan kawasan hutan dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain melibatkan masyarakat setempat, kegiatan itu juga turut mendapat dukungan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 7 dan juga Forum Konservasi Lauser. Dan menurutnya seluruh proses yang dijalankan telah memperoleh persetujuan dan dilakukan bersama warga di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, upaya restorasi tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga kelestarian hutan. Semua jawaban dari... Dan menurut Jeremy Owen, keberadaan kebun sawit di kawasan hutan lindung menjadi salah satu persoalan yang selama ini berdampak pada berkurangnya tutupan hutan alami. Alih fungsi lahan tersebut berpotensi mengganggu habitat satwa liar, mengurangi keanekaragaman hayati, hingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan di kawasan yang menjadi bagian penting dari bentang alam Loser. Dan melalui proses penebangan sawit ilegal tersebut, lahan yang sebelumnya berubah fungsi diharapkan dapat dipersiapkan kembali untuk program pemulihan. Dan tahapan selanjutnya diperkirakan akan mengarah pada penanaman kembali berbagai jenis tanaman hutan agar kawasan hutan tersebut perlahan kembali menyerupai kondisi alaminya.
Dan aksi tersebut pendengar mendapat respon yang positif dari masyarakat, khususnya dari warga di Aceh Tamiang juga ya. Dan keberanian dari seorang Jeremy Owen ini patut kita apresiasi, karena dia seorang anak muda tapi dia memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap lingkungan. Dan bahkan termasuk cukup berani juga ya melakukan aksi-aksi seperti ini. Melakukan aksi penebangan 1.300 pohon sawit ilegal. Dan akhirnya setelah sawitnya ditebang lalu dibersihkan, lalu ditanam kembali dengan tanaman-tanaman hutan yang lebih alami, supaya mengembalikan kembali ekosistem yang sudah rusak, mengembalikan kembali hutan secara alami tanpa ada pohon sawit yang mengganggu keanekaragaman hayati di daerah tersebut. Ya, kita berharap semoga ada Jeremy Owen selanjutnya yang menginspirasi tidak hanya Jeremy Owen sendiri, tapi juga ada Jeremy Owen yang lain-lainnya yang juga ikut menjaga kelestarian lingkungan demi anak cucu kita nanti dan demi menghindari dari segala potensi bencana alam.

0: Tahukah kamu, tidur dengan lampu menyala ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Cahaya saat tidur, terutama cahaya saat terang, dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Padahal, melatonin adalah hormon penting yang membantu tubuh mengatur siklus tidur dan bangun secara alami. Secara medis, paparan cahaya di malam hari membuat otak mengira masih siang. Akibatnya, kualitas tidur menurun, tidur jadi tidak nyenyak, dan tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, hingga penurunan daya tahan tubuh. Penelitian ini juga menunjukkan tidur dengan lampu terang berpotensi memengaruhi kesehatan jantung dan metabolisme. Karena ritme sirkadian, tubuh menjadi tidak seimbang. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes dan gangguan suasana hati. Untuk tidur yang lebih sehat, biasakan mematikan lampu atau gunakan lampu tidur redup. Ciptakan suasana kamar yang gelap dan nyaman agar tubuh beristirahat optimal dan bangun dengan segar keesokan hari.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Tiara Andini dengan Merasa Indah. Semoga teman-teman yang Nanda hadirkan untuk Anda pendengar bisa menemani Anda sembari mungkin Anda sedang bersantai atau mungkin sedang bekerja ya. Semoga deadline-nya bisa terkejar ya, pekerjaan-pekerjaannya selesai sesuai dengan deadline-nya. Dan jangan pusing-pusing dengan pekerjaan. Kalau misalnya sudah pusing, maka rehat sejenak. Ada kalanya memang kita harus jeda ya, jangan dipaksakan. Sembari mungkin minum teh ya, atau dengan cemilan-cemilan ringan, baru kemudian lihat laptop lagi, baru kerja lagi ya. Untuk seseorang di sana yang sedang bekerja, semangat ya. Semoga, walaupun lagunya agak random ini, sesekali ngebeat, sesekali mellow ya, mudah-mudahan bisa membuat suasana hati yang sedang bekerja menjadi moodnya lebih baik, sehingga pekerjaannya juga menjadi cepat siap dan siap dengan hasil yang memuaskan. Apalagi mungkin bagi Anda pegawai negeri sipil atau ASN ya, yang mungkin ini sedang kejar deadline untuk SKP ya, untuk triwulan 2, sehingga harus mengumpulkan eviden-eviden, atau mungkin Anda yang sedang mempercek laporan-laporan, berbagai laporan ya, entah itu laporan keuangan, laporan-laporan kegiatan dan lain-lain. Semoga pekerjaannya bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin tanpa ada drama-drama atau tanpa menyebabkan stres ya. Hidup harus kita nikmati, pendengar ya. Dan pendengar, di malam hari ini sudah pukul 21 lewat 23 menit. Nanda masih menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan Anda coba sajikan sebuah informasi untuk Anda. Ini terkait dengan pemerintah yang memperkuat antisipasi El Nino 2026. Dan sebagaimana kita ketahui ya, nanti di bulan Agustus itu diprediksi akan menjadi musim kemarau. Dan fenomena El Nino juga diprediksi akan terjadi, sehingga menyebabkan kemarau yang cukup panjang. Dan El Nino itu sendiri adalah fenomena alam berupa memanasnya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur di atas rata-rata normal. Dan fenomena siklus iklim ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang umumnya memicu musim kemarau yang lebih panjang dan suhu udara yang lebih panas serta penurunan curah hujan drastis di wilayah Indonesia. Dan ini ada informasi terkait bagaimana persiapan pemerintah untuk memperkuat antisipasi dalam menghadapi El Nino 2026. Dan pemerintah, pendengar, memperkuat mitigasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau tahun 2026 untuk menjaga produksi pangan serta stabilitas inflasi di daerah. Dan hal itu dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Forum tersebut diikuti kementerian maupun lembaga bersama kepala-kepala daerah seluruh Indonesia. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan El Nino berpotensi mempengaruhi kondisi iklim nasional. Dan menurutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang. El Nino dapat meningkatkan resiko kekeringan dan berdampak terhadap berbagai sektor. Antisipasi perlu dilakukan sejak awal agar dampaknya dapat dikurangi. Dan BMKG memprediksi musim kemarau puncaknya akan terjadi pada Agustus 2026. Pada periode itu sebanyak 369 zona musim atau 48,84% wilayah Indonesia terdampak kemarau. Dan sementara pada bulan Juli 2026 terdapat 198 zona musim atau 31,60% wilayah mulai memasuki musim kemarau. Kemudian September tercatat 169 zona musim atau 25,41% yang masih mengalami kemarau. Ku saat merasa indah.
Mengapa hal ini penting dilakukan? Koordinasi terkait dengan antisipasi El Nino ini dikarenakan informasi iklim harus menjadi dasar dari pengambilan kebijakan di daerah, terutama untuk sektor pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air. Dan prediksi musim harus dimanfaatkan sebagai early warning yang berbasis iklim atau peringatan dini, sehingga pemerintah dapat melakukan langkah antisipasi yang lebih cepat. BMKG merekomendasikan penguatan antisipasi inflasi pangan akibat kemarau panjang. Langkahnya dilakukan melalui pemetaan wilayah produksi, penguatan cadangan pangan hingga stabilisasi harga. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mengintegrasikan prediksi musim dalam perencanaan ekonomi. Hal tersebut untuk menjaga koordinasi lintas sektor selama menghadapi fenomena El Nino. Nah, itu dia pendengar, informasi mengenai pemerintah yang memperkuat antisipasi dalam menghadapi El Nino yang diprediksi oleh BMKG akan terjadi nanti pada Agustus 2026 ya, atau puncaknya akan terjadi pada bulan 8 nanti. Dan ini ditandai dengan musim yang cukup panas atau kemarau yang bisa lebih panjang durasinya, dan ini tentunya bisa mempengaruhi berbagai sektor termasuk soal energi dan juga pangan, sehingga pemerintah harus lebih siap dalam menghadapi ini, dan juga masyarakat tentunya harus lebih waspada atau lebih siaga dengan berbagai perubahan cuaca yang bisa terjadi. Baik pendengar, sudah pukul 21:28 kan, Anda masih membersamai Anda di malam hari ini, dan kita dengerin ya sebuah tembang berikutnya untuk Anda dari Suara Kayu, Tak Perlu Ada Senja.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Iya, sebuah tembang dari Angel Puff, Harapan Cinta. Lagu ini bisa mengembalikan memori kita ya kepada kenangan-kenangan di masa lalu, karena di ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ya, ini lagu-lagu Indonesia era 80-an hingga 90-an, bisa menghibur Anda, mengembalikan memori-memori indah di masa lalu. Dan juga bagi Anda yang mungkin akan beristirahat, semoga lagu-lagu ini bisa menjadi pengantar tidur Anda. Dan selamat malam untuk Anda semuanya yang masih terjaga di malam hari ini, yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Lux Semawe. Dan bagi Anda yang mungkin bersiap-siap untuk beristirahat, semoga malam ini segala lelah kita terbayar dengan istirahat yang nyenyak ya, dan esok bisa memulai kembali beraktivitas. Dan ruang rindu malam hari ini pendengar akan terus mengudara hingga nanti formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung pertandingan Piala Dunia Kanada versus Maroko yang nanti akan hadir untuk Anda. Dan kita dengerin ini sebuah tembang selanjutnya dari Victor Hutabarat, Balada Seorang Biduan.

Pro 1 RRI Lux 89,3 MHz. Pendengar, saya akan meralat informasi yang tadi sudah Nanda berikan ya. Ini terkait dengan jadwal pelaksanaan pertandingan Piala Dunia. Mohon maaf atas tadi sempat terjadi kekeliruan informasi. Nanti kita akan merelay pertandingan siaran Piala Dunia pada pukul 3 waktu Indonesia Barat ya. Brazil versus Norwegia. Dan juga pada pukul 7 pagi esok ya, Meksiko versus Inggris yang akan dirilis dari Pro 3 Jakarta. Mohon maaf atas kekeliruan informasi yang tadi disampaikan. Tetap

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup?

Perbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap

Masih terus mendengarkan RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Seperti biasanya kamu terus mendengarkan 95,2 MHz. Dan aku Dika akan terus menemani kamu sampai jam 9 pagi untuk menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya ya di hari ini, gelaran hari Senin 6 Juli 2026 tentunya. Dan seperti biasanya kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dihadirkan sampai jam 6 pagi, 1 jam ke depan. Dan nantinya Dika juga akan menghadirkan info pro 2. Terus bersama kami selama mendengarkan kumandang azan sholat subuh. Sebentar lagi teman pro 2, semoga amal ibadah kita Allah terima tentunya. Bersama kami di RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajata al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

32 menit waktu Indonesia Barat jam di studio kami pendengar, dan selamat mendengarkan kembali siaran Pro 1 RRI Loksemawe di frekuensi 89,3 MHz. Tadi juga kami hadirkan siaran relay Pro 3 Jakarta. Ada babak 16 besar, pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Brazil versus Norwegia, yang mana tadi hasilnya menggembirakan bagi Norwegia, menang 2-0 dan memulangkan Brazil dari Piala Dunia 2026. Sementara itu nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat, RRI juga akan kembali menghadirkan program Debar Dengar Bareng atau siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 masih di babak 16 besar. Ada di pukul 7 nanti Meksiko tuan rumah bersama Meksiko melawan Inggris ya, untuk memperebutkan tiket ke perempat final ya, berebut tempat di ke-8 besar atau perempat final. Sementara tadi juga Norwegia sudah memastikan dirinya lolos ke babak perempat final atau 8 besar Piala Dunia 2026. Erling Haaland mencetak 2 gol dalam pertandingan tadi melawan Brazil. Kami tim Loksemawe pagi ini yang bertugas, saya Denny Mr. D di studio, nanti akan bersama Anda sampai dengan ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ada siraman rohani pagi atau mutiara pagi Pro 1. Pagi hari ini akan mengetengahkan judul Anti Galau dalam Kehidupan dengan Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Ustadz Mirza Gunawan.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mutiara Pagi RRI Lok Semawi? Senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dalam sebuah program yang pastinya akan membuat hati kita semakin sejuk, semakin nyaman, dan pastinya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Sadar tidak sadar, hari ini dengan berbagai permasalahan kehidupan, terkadang kita merasa galau, terkadang kita merasa susah, terkadang kita merasa gelisah, tapi disinilah Allah hadir. Allah tidak membiarkan hamba-hambanya seperti kita untuk galau sendirian, untuk susah sendirian, dan Allah mengajak kita untuk kembali mengingat Allah, karena disinilah poinnya, anti galau dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan yang mulia, kita berada di sebuah momen yang istimewa, di mana momen ini membuat kita sadar, ternyata ada banyak kasih sayang Allah, ada banyak rahmat Allah yang tercurahkan kepada kita. Ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengingat semua nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan melipat gandakan nikmat tersebut. Akan tetapi kalau kita kufur kepada nikmat Allah dan kita kembali galau dan mengingat begitu banyak hal musibah yang terjadi menimpa kita, maka hati-hati, terkadang kesusahan kita akan semakin menjadi-jadi. Lelah kita bukan menjadi lillah, akan tetapi lelah kita malah menjadi sebuah musibah bagi kita yang selalu galau dan tidak ingat dengan nikmat Allah. Selawat beriring salam, mari selalu kita sanjung sajikan karibat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi akhir zaman yang hari ini kita jadikan qudwah, kita jadikan panutan, kita jadikan ikutan. Nabi Muhammad inilah yang pastinya akan selalu kita yakini berada di sekitar kita dengan ajaran-ajarannya, dan nantinya di hari mahsyar kelak kita harapkan kita mendapat syafaat dari beliau dan menjadi orang-orang yang anti galau dengan mengingat Allah dan juga menjadi ahli kebaikan. Hari ini kita berada beserta orang-orang yang mulia dari keluarga sahabat Rasulullah dan diikuti oleh para ulama dan orang-orang yang hari ini Allah berikan nikmat dengan mencoba mengikuti program Mutiara Pagi RRI Lok Semawi. Begitu banyak manfaat yang Allah berikan. Karena tanpa hidayah dari Allah, mustahil kita akan membuka channel live YouTube-nya RRI. Mustahil kita akan membuka program radio kita di pagi hari, ba'da sholat subuh. Mustahil kita akan menginstal RRI digital dan membuka RRI Pro 1 untuk mendengarkan program Mutiara Pagi hari ini. Disinilah Allah ingin agar kita hilang gelisah kita, hilang galau kita dengan mengingat Allah dan menjadi bagian dari ahli kebaikan. Dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Allah pernah mengatakan melalui lisan Rasulullah bahwa wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah wa awwalu may yadkhulul jannah ahlul ma'ruf. Orang-orang yang anti galau, orang-orang yang selalu mengingat Allah adalah ahli kebaikan. Ahli kebaikan di dunia adalah juga ahli kebaikan di akhirat. Dan pastinya mereka itu akan selalu beroleh kebaikan dan akan berkumpul di syurga kelak. Bagaimana hari ini kita melakukan zikrullah, mengingat Allah, untuk menghilangkan kegalauan, untuk menghilangkan kesusahan, untuk menghilangkan gelisah yang ada di hati kita. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah tazkiyatun nafs. Artinya membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita. Kalau kita lihat di Al-Quran surat Ibrahim ayat 24, Allah pernah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitum wa far'uha fissama tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun. Tidaklah kamu melihat bagaimana perumpamaan yang Allah berikan dengan sebuah pohon yang batangnya menjulang tinggi ke langit sedangkan akarnya menghujam ke dalam bumi. Ketika Allah menjadikan perumpamaan di surat Ibrahim ini dengan sebuah fenomena pohon yang merupakan kalimat thayyibah, pohon yang merupakan kebaikan, Hari ini kita lihat pohon itu menjadi sebuah simbol di mana pohon thayyibah yang diajarkan oleh Allah, yang dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 24 ini, ternyata merupakan sebuah pohon yang merupakan pohon kebaikan. Dalam surat Ibrahim ayat 24, Allah menjelaskan, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang akarnya teguh dan juga cabangnya menjulang tinggi ke langit. Pohon inilah yang nantinya akan membuat kita selalu berada bersama ahli kebaikan, bersama orang-orang yang menonton program Mutiara Pagi RRI Ilus Mawai. Orang-orang yang selalu hatinya ingat kepada Allah, orang-orang yang selalu ingin berzikir, mengingat Allah dalam setiap kesempatan, ketika berdiri, ketika duduk, ketika terbaring sekalipun, dia selalu ingat kepada Allah. Bukan hanya saat kesusahan, tapi juga saat berada dalam kesenangan. Ketika kita mengingat Allah, seperti dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 24 tadi, perumpamaan ini Allah buat supaya kita selalu ingat. La'allahum yatadzakkarun. Dengan mengingat Allah membersihkan jiwa, maka ini akan membuat suatu momentum kepada kita. Seperti Ibnu Abbas pernah berkata, perumpamaan kalimat ini adalah seperti la ilaha illallah. Ketika kita mengingat bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah satu-satunya zat yang kita sembah, itu akarnya menghujam ke dalam bumi, ke dalam hati kita, dan pastinya cabangnya menjulang ke langit, sehingga amal seseorang itu terangkat ke langit. Hari ini Ikrimah dan Mujahid juga pernah berkata, perumpamaan yang Allah berikan ini adalah perumpamaan yang baik dan amal soleh, sehingga seorang mukmin itu seperti batang kurma yang terus-menerus memproduksi amal soleh di setiap kesempatan pagi dan sore. Dengan mengingat Allah maka galaunya akan hilang. Dengan mengingat Allah maka Allah akan hadir dalam setiap kegiatan, dalam setiap kesempatan, dalam setiap aktivitas kita. Dan disinilah kunci kita tidak lagi merasa susah dan gelisah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, kita juga harus bertekad untuk bergabung dalam kafilah kebaikan. Karena membangun obsesi dan menguatkan tekad untuk bergabung bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang membawa suara kebaikan, seperti RRI yang hari ini hadir membawa suara kebaikan sebagai kanal informasi untuk seluruh pendidikan edukatif termasuk agama yang kita tuangkan dalam program Mutiara Pagi. Bagaimana fadilah dari amal kebaikan, fadailul amal yang kita jelaskan, orang itu kata Imam Nawawi, dia harus termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, mendengar kebaikan melalui program RRI dan juga meninggalkan keburukan-keburukan, sehingga saat dia bergabung dalam program kebaikan, dalam jalur kebaikan, maka dia akan selalu menjadi orang-orang yang anti galau. Karena disinilah terjadi apa yang disebut dengan zikrullah. Ketika kita mengingat kepada Allah, menelaah tema-tema amal kebaikan dan balasan pahala yang Allah berikan ketika kita melakukan amal kebaikan, maka saat itu Allah sudah menjamin kita akan kita hidup dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu melalui lisan Rasulullah, maka lakukan semaksimal kita. Karena Allah, innallaha la yudzillu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah itu tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar biji zarrah sekalipun, dan tidak ada kebajikan yang dilakukan walaupun sebesar zarrah, melainkan Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Di surat An-Nisa ayat 40, Allah kembali menekankan agar kita selalu menggunakan waktu kita untuk terus-menerus berbuat kebaikan, untuk terus-menerus mengingat Allah, karena disinilah susah kita akan hilang, galau kita akan hilang. Kalau kita pernah mengingat sebuah sabda Rasulullah, naza'a rajulun lam ya'mal khairan qattun ghusna syaukin anit tariki imma kana fi syajaratin faqata'ahu wa alqahu wa imma kana maudu'an fa'amatahu fasyakarallahu lahu biha fadakhalahul jannah. Seorang lelaki yang mungkin tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, menyingkirkan sebuah ranting pohon berduri di jalan, bisa jadi ranting itu menempel di batang pohon lalu ia memotongnya atau membuangnya, dan ranting itu berduri tergeletak di jalan dia pindahkan. Walaupun amal itu sekecil itu, cuma memindahkan sebatang pohon berduri, Allah akan bersyukur, berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam syurga. Lama di surat Abu Dawud ini dijelaskan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan, ingatlah ini karena Allah. Dengan mengingat Allah, dan meneladani ulama-ulama salaf yang telah terdahulu, maka disinilah kita akan tahu bagaimana orang-orang terdahulu bisa selalu hilang galaunya, hilang gelisahnya, hilang susahnya, karena selalu mengingat Allah dalam setiap kebaikan yang dilakukan. Dan juga kita harus selalu menjalin kerjasama dalam kebajikan yang kita lakukan. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Orang-orang yang beriman sebagiannya adalah orang-orang yang menjadi penolong bagi orang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan salat, mengerjakan zakat, dan mereka taat kepada Allah. Orang-orang seperti inilah yang hari ini menonton Mutiara Pagi RRI Luxmawi. Dan mereka akan diberi rahmat oleh Allah karena Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 71 ini mengingatkan kita bahwa ternyata kalau kita mengingat Allah, maka Allah akan hilangkan gundah dan gelisah dalam hati kita. Mungkin ini adalah pelajaran ibrah yang bisa kita ambil dalam kutipan singkat kita di program Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah kita sadar bahwa resep anti galau adalah dengan mengingat Allah dan menjadikan Allah dalam setiap kegiatan kita selalu hadir, dalam setiap aktivitas selalu ada, dan jadikan Allah untuk menjadi tujuan kita. Insya Allah kita akan hilang susahnya, hilang gelisahnya, dan Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin sekian dan demikian dari Ustadz Gunawan pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Luxmawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Luxmawi.

jelang ke pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat saat ini. Pendengar, nanti Pro1 juga tepat di pukul 6 pagi akan menyampaikan berita pagi ataupun fokus pagi. Sementara itu, kembali kami informasikan ke ruang dengar Anda bahwa informasi dari Piala Dunia 2026, Brazil harus pulang saat menantang Norwegia dan Brazil kalah 2-0 tadi pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Ya, pertandingan ini berlangsung di New Jersey, Amerika Serikat, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol Norwegia dipersembahkan oleh Erling Haaland, ya, bintang dari Norwegia atas kemenangan ini. Dan Norwegia melangkah ke perempat final atau perdelapan besar Piala Dunia 2026. Sementara itu juga, untuk nanti pagi juga ada masih pertandingan di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Di pukul 7 itu ada pertandingan tuan rumah Meksiko

0: Dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tegaluk Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.
1: Kita tentunya dan masyarakat saya yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
2: Keberadaan pedangan gas besar di Pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.
3: Salam tak

Pendengar dan pemirsa RRI Net, tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Semua pihak bekerja sama menjaga lingkungan sekolah aman dan nyaman. Semburan gas dan lumpur di sumur milik warga Aceh Timur mulai mengkhawatirkan. Bersama saya Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Senin 6 Juli 2026.

0: bekerja sama dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Menurutnya, sejauh ini dinas telah memperkuat kerjasama semua pihak untuk menciptakan proses belajar mengajar yang aman dan nyaman. Jikapun ada hal-hal yang kecil antar anak didik, diselesaikan secara bijak di sekolah dengan memanggil wali murid atau orang tua murid.
1: Selama ini malah kita selalu menerapkan di sekolah-sekolah yang memang harus kita bekerja sama, di antaranya komite sekolah, masyarakat, para dewan guru, banyak untuk menjaga kestabilan dan keamanan di sekolah. Dan tidak ada, selama ini tidak ada pun masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Apalagi anak-anak kita sekarang sudah pada patuh dan taat disiplin semuanya. Kalau ada hal yang kecil, biasanya bisa diselesaikan di sekolah tanpa harus melibatkan pihak-pihak yang lain. Artinya misalnya ada anak-anak yang bermasalah di antara anak-anak. Jadi para sekolah atau dewan guru termasuk kepala sekolah memanggil orang tuanya, kedua orang tua, dan diselesaikan secara yang sama seperti itu, Pak.
0: Pihaknya berharap dengan kondisi lingkungan sekolah di wilayah Pimkul Kusuma selama ini yang sangat kondusif, hal-hal yang tidak diinginkan diharapkan tidak terjadi. Apalagi anak didik selama ini dinilai sudah sangat disiplin, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik, lancar, aman, dan nyaman. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai masih perlu dievaluasi agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Evaluasi tersebut diperlukan tanpa harus menghentikan program yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Pengamat ekonomi dari Universitas Malikus Saleh Julius Dharma mengatakan, berdasarkan sejumlah hasil riset, masyarakat memiliki prioritas lain yang dianggap lebih mendesak. Menurutnya, bantuan tunai, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan gratis menjadi kebutuhan utama, sementara program MBG berada pada urutan berikutnya. Meski demikian, Julius menegaskan dirinya tidak meminta agar program MBG tetap dilanjutkan, namun harus didukung data yang akurat, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.
3: Hasil riset MBG ini sebenarnya dia nomor 4 ya. Pertama itu kalau memang dikatakan kepada masyarakat atau kepada ibu-ibu, sebenarnya mereka lebih suka sistem MBG ini lebih misalnya hasil penelitian riset itu, pertama dia uang cash. Kalau uang cash diberikan misalnya ada seorang ibu punya anak 2 misalnya SD atau SMP, jadi 30.000 per anak dikalikan per bulan sekian.
2: Ia juga mengusulkan agar pelaksanaan MBG berbasis kantin sekolah. Skema ini dinilai lebih efektif, sekaligus dapat mendukung aktivitas ekonomi di lingkungan sekolah. Selain itu, program MBG sebaiknya diprioritaskan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memang membutuhkan asupan gizi tambahan. Ia berharap pemerintah terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar tujuannya meningkatkan gizi anak dapat tercapai tanpa mengurangi efektivitas proses pendidikan di sekolah.

0: Pendengar dan pemirsa RRiNet, Rahel Amanda, remaja 18 tahun warga Gampung Cot Gelumpang, ditemukan selamat setelah 4 hari hilang. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Kabar mengembirakan datang dari keluarga Rahel Amanda, 18 tahun warga Gampung Cot Gelumpang, Kecamatan Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Remaja yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak Rabu tanggal 1 Juli 2026, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Minggu kemarin dini hari. Ayah Rahel, Marjuki, mengatakan kabar tersebut diterimanya menjelang subuh dari nenek Rahel yang bernama Ernita yang tinggal di Gampung Manyang. Saat hendak menuju kamar mandi, Ernita menemukan Rahel berada di belakang rumah dalam kondisi lemas. Rahel kemudian langsung dibawa masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Di dekat lokasi tempat Rahel ditemukan juga terlihat satu unit sepeda motor Honda Vario berwarna putih. Hingga saat ini keluarga belum mengetahui secara pasti apa yang dialami Rahel selama 4 hari

0: hilang. Kondisi yang masih lemas membuat pihak keluarga belum dapat meminta keterangan lebih lanjut.
1: Kalau dadanya yang mungkin lagi nyanyut tak kira juahana moho bak muwi-win ya.
2: Ya. Kalau kondisi lemas Pak ya?
1: Lemah. Itu berarti kan kaiwo baremo. Ya, masih hilang cik dah bukan kan. Sebab dia baru mau adik mak tuan dong. Berarti iwo ke uli ke moh ni pada Honda. Ni pada Honda ni ke moh ji bagi oh pada eh bengang hurunya pas buka pintu anjo kam sadar ji ba binti. Jadi kecok ke pada mau dalam ke ibu, ke ibu jadi pura hei kai eh pan ana ganggu kamu tiro itu lah.
0: Keluarga menyampaikan rasa syukur atas kepulangan Rachel dalam keadaan selamat dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, relawan, serta berbagai pihak yang telah membantu proses pencarian. Sementara itu penyebab hilangnya Rachel masih belum diketahui dan diharapkan dapat terungkap setelah kondisinya membaik. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian serius dan membutuhkan kepedulian serta peran aktif seluruh masyarakat. Bagaimana pandangan masyarakat, khususnya orang tua, mengenai upaya mencegah kekerasan terhadap anak? Kita dengarkan hasil Vox Pop oleh reporter Anita Diana berikut ini.
0: Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang memprihatinkan di berbagai daerah. Bentuknya beragam, mulai dari kekerasan fisik, verbal, hingga penelantaran yang dapat berdampak pada tumbuh kembang dan kesehatan mental anak. Bagaimana pandangan orang tua mengenai upaya mencegah kekerasan terhadap anak? Berikut hasil postmortem.
4: Apakah pernah melakukan kekerasan terhadap anak di rumah?
5: Kalau saya sih nggak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, tapi kalau sesekali untuk kita marahin itu ada karena kita tanda sayang kepada anak.
4: Jadi bagaimana penerapan pendidikan di rumah dan sebagainya, bagaimana diterapkan di rumah?
5: Untuk penerapan pendidikan terhadap anak yaitu menanamkan dia sifat akhlak yang baik dan memberikan penuh kasih sayang terhadap anak, itu saja.
4: Abang Por selaku orang tua, apakah pernah melakukan kekerasan terhadap anak?
6: Insya Allah nggak pernah.
4: Gimana cara mendidik anak agar tidak terjadi kekerasan di rumah, seperti apa yang Bang Pun terapkan?
6: Tentunya yang pertama sekali orang anak itu butuh contoh model. Sudah pasti kita orang tua lah yang model yang pertama. Bagaimana kita bersikap, bersuara, berinteraksi, segala macam, menjauhkan hal-hal yang membuat kita itu bisa bersifat kekerasan. Karena kan lapangan pertama tempat anak belajar itu kan di rumah. Kita nggak bersikap keras kepada anak misalnya, berlembut sekali, tapi kita bersikap keras kepada pasangan kita. Itu jadi pelajaran bagi dia untuk dia terapkan kepada kawannya, temannya, adiknya. Itu juga tidak betul. Jadi apa? Interaksi kita di rumah itu betul harus kita rubah. Nah, biarpun kita itu berasal dari lingkungan apapun, latar belakang apapun kita, jadi ketika masuk ke sebuah dunia yang kita sebut rumah tangga, tentunya kita harus tampil dengan format yang baru. Nah, format itu di mana yang bisa kita ambil, kita dapat? Macam seperti kita mau buat makanan, kue, kita kan butuh resep yang terbaik. Nah, bagi kami, bagi saya, resep yang terbaik itu adalah agama. Dari situ kita dengar apa ceramah, apa segala macam lah ilmu-ilmu kita ambil. Gak bisa kita ambil 10, kita ambil 5 pelan-pelan, day by day, one by one, step by step.
7: Alhamdulillah belum pernah, semoga tidak akan pernah.
4: Bagaimana cara menerapkan pendidikan di rumah agar terhindar dari kekerasan yang tiba-tiba bisa saja terjadi dan kapan saja?
7: Menanam pendidikan agama sejak dini, terus memberikan kasih sayang penuh kepada anak, itu aja.
0: Demikian Pospo pagi ini, saya Diana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
3: Waspada modus lowongan kerja ke luar negeri. Anggota DPD RI asal Aceh kembali memfasilitasi pemulangan seorang warga Aceh yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Laporan selengkapnya bersama reporter Saifullah Nurdin.
9: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Umam kembali memfasilitasi pemulangan seorang warga Aceh yang menjadi korban perdagangan orang atau TPPU di Kamboja. Korban bernama Muhammad Rizki, 26 tahun asal Blang Pulau Lusmawe. Rizki sempat terjebak dan terlantar selama 6 bulan setelah dijanjikan bekerja sebagai admin pemasaran di Malaysia. Namun nyatanya korban justru diselundupkan ke Kamboja melalui Vietnam. Haji Umar kepada RRI kemarin menyebutkan kasus ini terungkap setelah orang tua korban menyurati dirinya dan korban akhirnya berhasil dipulangkan ke tanah air pada Kamis 2 Juli yang lalu melalui Bandara Kuala Namu Medan. Sedangkan kasus ini bermula saat Rizki dan istrinya yang sedang mencari kerja di Batam setelah kontrak kerja mereka habis. Seorang yang diduga agen menawarkan lowongan kerja sebagai admin pemasaran atau marketing di Malaysia. Namun janji manis itu hanyalah modus. Justru Rizki dan istrinya dibawa transit ke Vietnam lalu diseludupkan ke Kamboja.
10: Sebenarnya problem yang dialami oleh Ahmad Rizki ini sudah 6 bulan yang lalu. Dia terkatung-katung di Kamboja karena dia ditipu oleh seseorang untuk berangkat ke Kamboja. Ditawarkan pekerjaannya adalah sebagai marketing. Tapi itu adalah merupakan rekayasa dan modus yang dilakukan oleh para agen-agen supaya dari awal dia mau berangkat. Jadi bujuk rayu itu desainnya cukup mulus karena berangkatnya yang ditawarkan adalah ke Malaysia. Sesudah sampai di Malaysia, mereka itu Vietnam dan kemudian itu mereka ke Kamboja. Begitulah.
9: Lanjutnya, dalam proses pemulangan, biaya yang dibutuhkan mencapai 15 juta rupiah, sebagian ditanggung secara pribadi oleh dirinya dan sebagian lagi dari keluarga korban. Kendala utama di lapangan adalah banyak warga negara Indonesia yang dokumennya tidak lengkap atau paspornya sudah mati. Haji Umar menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran gaji tinggi di negara rawan seperti Kamboja dan Laos. Jika ingin bekerja ke luar negeri, pastikan melalui jalur resmi pemerintah seperti PP3MI, PP2MI atau Dinas Tenaga Kerja setempat. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
3: Informasi yang terakhir, fenomena semburan gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Menasah Tingkum, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga setempat. Semburan yang muncul secara tiba-tiba saat pengeboran sumur menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui penyebab dan dampaknya. Informasi selengkapnya bersama reporter RRI Aldo Numero.
11: Semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat warga melakukan pengeboran sumur di depan masjid desa setempat, semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan material tanah yang muncul secara tiba-tiba membuat aktivitas pengeboran langsung dihentikan dan menghebohkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini pihak kepolisian telah memasang garis polisi untuk mengamankan area yang dianggap berbahaya. Kepala Desa Menasah Tingkem Muhammad mengatakan, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran warga karena penyebab serta dampaknya belum diketahui secara pasti.
12: Kemarin waktu pengeboran sumur bor, ledakannya sekitar jam 11 menjelang siang. Benar terjadinya itu ledakan itu mengeluarkan gas dan asap.
11: Pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan penanganan mengingat hingga saat ini belum ada tenaga ahli yang datang ke lokasi untuk menyelidiki fenomena semburan gas bercampur lumpur tersebut. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
3: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial, Instagram, TikTok di @RRI_Luksmawi. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Denny Mr. D dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Luksmawi.

Masih bersama saya Denny Mr. D di studio saat ini pendengar, dan setengah jam ke depan atau setengah jam lagi ada pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 Meksiko versus Inggris di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, mampukah Inggris menggilas ya kekuatan ataupun ketangguhan tuan rumah Meksiko yang sejauh ini belum pernah imbang, jangankan kalah. Seri saja ataupun imbang saja Meksiko sejauh ini belum pernah. Terus menang dari fase grup sampai dengan ke babak 32 besar. Nah, Inggris juga ini menjadi tantangan sebagai salah satu tim unggulan ataupun salah satu tim raksasa di benua Eropa. Ya, nantikan pertandingannya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, setengah jam lagi. Dan dengarkan pula bagi Anda yang tidak sempat tonton, dengar saja, dengarkan di RRI, di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Loksemawe yang nanti juga akan merilai siaran Pro 3 Jakarta. Sembari itu ataupun sementara itu pendengar, saat ini Pro 1 RRI Loksemawe akan menghadirkan lagu-lagu daerah Aceh ke ruang dengar Anda semuanya.

Indonesia Barat saat ini pendengar, dan ada informasi terbaru yang kami peroleh bahwa pertandingan Meksiko versus Inggris yang sedia kalanya dilangsungkan pukul 7 waktu Indonesia Barat terpaksa ditunda atau match delayed, ya, ditunda hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat karena faktor cuaca. Jadi kami juga akan tetap merilai Pro 3 Jakarta di pukul 7 waktu Indonesia Barat karena ada warta berita Central.

Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.

0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya.
1: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu memadamkan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari